0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tahu dimanapun Anda berada. Kembali lagi ya di 105 FM Your Lifestyle. Dan ya, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan apa kabar rekan tahu di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dan ini masih suasana pagi banget ini. Yang baru bangun mungkin, atau yang masih ngumpulin nyawa, atau mungkin yang masih cari-cari semangat buat mulai hari ya, yang atau mungkin ini yang lagi siapin sarapan, yang lagi di jalan, atau mungkin yang masih rebahan ini sambil dengerin radio. Sini rekan tahu, merapat dulu. Tata sudah hadir menemani pagi Anda ya dengan lagu-lagu deretan pilihan terbaik yang siap bikin hari makin hidup dan penuh energi. Yuk mulai hari ini dengan senyuman pelan-pelan tapi pasti ya. Karena pagi yang baik bakal membawa mood yang baik juga sampai seharian nanti. Ya rekan tahu, mungkin kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Nanti Tata akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada. Nabi Shu'aib alaihi salam tinggal di kota Madian yang letaknya di Yordania sekarang. Ketika itu, masyarakatnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan berbagai kemaksiatan, seperti membajak dan merampas harta manusia yang melintasi mereka. Mereka juga menyembah pohon lebat yang disebut Aika. Mereka bermuamalah buruk dengan manusia, menipu dalam melakukan jual beli dan mengurangi takaran serta timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka bernama Nabi Shu'aib alaihi salam. Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik, melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan, melarang melakukan pembajakan dan melarang berbuat buruk serta yang lainnya. Nabi Shu'aib alaihi salam berkata kepada mereka, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Yang artinya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Rob yang berhak disembah bagi kalian selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rob kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi

di Bangkok. Pendengar yang budiman, Nabi Shu'aib alaihissalam terus berdakwah kepada kaumnya dan menerangkan kebenaran kepada mereka. Tetapi yang beriman hanyalah sedikit saja, sedangkan sebagian besar dari mereka adalah kafir. Meskipun begitu, beliau alaihissalam tidak berputus asa terhadap penolakan mereka, bahkan tetap sabar mendakwahi mereka dan mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhingga. Akan tetapi kaumnya tetap tidak menerima nasihat dan dakwahnya. Bahkan mereka berkata kepada Nabi Shu'aib sambil mengolok-olok. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Hud ayat ke-87. Qalu ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu aba'una innaka la antal halimur rasyid. Wahai Shu'aib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang... Shu'aib alaihissalam membantah mereka dengan kalimat yang halus sambil mengajak mereka kepada yang hak. Beliau alaihissalam berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dianugerahi aku darinya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanyalah aku kembali. Seperti itulah pendengar Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau berdakwah dengan argumentasi yang kuat, sehingga beliau disebut Khatibul Anbiya atau ahli pidato dari kalangan para nabi. Pendengar yang budiman, selanjutnya, beliau alaihissalam berkata kepada mereka, menakut-nakuti mereka dengan azab Allah dan mengajak mereka kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-82 sampai ayat ke-92. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian menjadi jahat hingga kalian ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Salih. Sedang kaum Lut tidak pula jauh zaman dan tempatnya dari kalian. Dan mohonlah ampun kepada Rob kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Robku maha penyayang lagi maha pengasih. Maka mereka mengancam akan menghukum beliau. Mereka berkata, wahai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang. Tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang kuat di sisi kami. Nabi Shu'aib alaihissalam menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandangan kalian daripada Allah, sedangkan Allah kalian jadikan di belakang atau tidak dipedulikan? Sesungguhnya pengetahuan Robku meliputi apa yang kalian kerjakan. Selanjutnya pendengar, Nabi Shu'aib alaihissalam menakut-nakuti mereka dengan azab Allah jika mereka tetap di atas kesesatan dan kemaksiatan mereka. Tetapi kaumnya malah menjawab ancaman itu dengan mengancam beliau alaihissalam dan memberikan pilihan, yaitu mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota mereka bersama orang-orang yang beriman yang mengikutinya. Namun Nabi Shu'aib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya tetap teguh di atas keimanan mereka dan menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Maka kaumnya pun mengolok-olok azab yang beliau alaihissalam ancamkan, bahkan meminta disegerakan azab. Hingga akhirnya Nabi Shu'aib alaihissalam berdoa kepada Rabbnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-A'raf pada ayat ke-89. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Shu'aib alaihissalam agar keluar dari kota itu bersama orang-orang yang beriman,
karena azab akan turun menimpa kaum.

dirinya. Selanjutnya Allah mengirimkan kepada mereka cuaca yang begitu panas yang membuat habis. Maka orang-orang pun keluar mencari kesejukan. Lalu mereka menemukan awan hitam yang sebelumnya mereka kira sebagai hujan dan rahmat, sehingga mereka berkumpul di bawahnya. Kemudian ditimpakan kepada mereka bunga api yang membakar dan api yang bergejolak, sehingga membakar mereka semua. Bumi pun berguncang dan mereka ditimpa suara yang mengguntur, yang mencabut nyawa, sehingga mereka menjadi jasad-jasad yang mati bergelimpangan. Setelah kejadian itu, Nabi Shu'aib alaihissalam meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian amanat-amanat Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Demikianlah pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kepada mereka berbagai bentuk azab dan musibah karena sifat dan perbuatan mereka yang buruk. Allah timpakan kepada mereka gempa bumi sebagai balasan karena mereka mengancam akan mengusir Nabi Shu'aib alaihissalam dan para pengikutnya. Dia juga menimpakan suara yang mengguntur sebagai balasan atas olok-olokan mereka kepada Nabi mereka. Dan dia juga menimpakan kepada mereka naungan awan yang darinya keluar bunga api sebagai jawaban atas permintaan mereka untuk ditimpakan azab berupa gumpalan dari langit. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, pernahkah kamu mendengar organisasi internasional World Wide Fund for Nature atau disingkat WWF? Ya, WWF adalah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, dan restorasi lingkungan. Dulu, organisasi ini bernama World Wildlife Fund, kemudian berganti nama menjadi World Wide Fund for Nature pada tahun 1986. Mengapa? Ya, karena dianggap nama tersebut tidak mencerminkan ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Akan tetapi, World Wide Fund masih menjadi nama resmi di Kanada dan Amerika Serikat. WWF berdiri tepat tanggal 1 September tahun 1961. WWF didirikan oleh Pangeran Bernhard dari Lee Besterfield Julian Huxley, Max Nicholson, Peter Scott, Guy Manford, dan Godfrey A. Rockefeller. Mereka adalah orang-orang yang punya gairah dan berkomitmen untuk menandatangani deklarasi yang kemudian dikenal sebagai Morges Manifesto. Kantor pertama WWF dibuka pertama kali bulan September 1961 di Swiss Morges. WWF memiliki sekretariat pusat yang disebut WWF International di Glen, Swiss. Insan edukasi, WWF menggunakan simbol panda sebagai maskot dari organisasi ini. Karena mereka menganggap panda adalah hewan yang banyak dicintai oleh manusia dan panda hampir punah. WWF berdiri sebagai yayasan independen yang terdaftar di bawah hukum Swiss dan memiliki kantor lebih dari 80 negara yang tersebar di seluruh dunia. WWF mempekerjakan sekitar 6.200 staf dan merupakan organisasi konservasi independen terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja di lebih dari 100 negara dan mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan. Insan edukasi, WWF fokus menangani masalah lingkungan dan keanekaragaman flora fauna di bumi ini. Selain itu, WWF juga berusaha mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia di planet ini. Tujuan utama WWF adalah menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi, serta membangun masa depan, di mana manusia hidup selaras dengan alam. Misi WWF adalah untuk menghentikan degradasi lingkungan di dunia dan membangun masa depan di mana manusia dapat hidup selaras dengan alam. Caranya, dengan melestarikan keanekaragaman hayati di dunia, memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, mempromosikan pengurangan polusi, dan pemborosan sumber daya alam.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.

Rekan Raw mengawali pagi Anda. Simak info menarik dan request lagu Senin sampai Minggu dari jam 6 sampai 10 hanya di 105 Raw FM. Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: akhirnya Puas sudah berlibur di Pulau Samosir. Wow.
1: Iya, Kak. Indah sekali. Udaranya sejuk.
0: Oke. Sekarang waktunya mencari cenderamata.
1: Cenderamata?
0: Iya. Kita beli kain ulos yuk. Gimana, Wan?
1: Apa? Kain ulos? Kain apaan itu?
0: Waduh, cetek banget sih pengetahuan kamu, Wan. Masa ulos aja nggak tahu?
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul, yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul kain ulos.
0: Nah, ini yang aku maksud kain ulos tadi, Wan. Gimana? Bagus kan?
1: Ini yang namanya kain ulos itu. Wah, aku ingat sekarang. Aku sudah pernah lihat, tapi aku nggak tahu namanya.
0: Iya. Indah kan motifnya?
1: Sebentar, Ti.
0: Ya.
1: Kalau tidak salah, kain ulos itu dulu kan hanya berbentuk selendang dan sarung saja. Kok sekarang udah jadi macam-macam souvenir ya? Ada kain, baju, sarung bantal. Wah, banyak banget.
0: Zaman sudah semakin maju, Wan. Sekarang ulos sudah menjadi souvenir khas Tanah Batak. Bentuknya juga macam-macam, seperti yang kamu lihat ini. Kan? Wow.
1: Kagum aku. Mengapa kain ini dinamakan ulos ya, Ti?
0: Ulos, nama kain tenun berasal dari Batak. Asalnya berbentuk selendang dan sarung. Nah, bagi orang Batak, ulos merupakan simbol kasih sayang.
1: Oh, begitu ya.
0: Ada pepatah Batak berbunyi, Ijuk pangihot nihodong, ulos pangihot niholong. Yang artinya, jika ijuk adalah pengikat pelepah pada batangnya, maka ulos adalah pengikat kasih sayang antar sesama.
1: Wah, ternyata dalam banget ya maknanya.
0: Iya, Wan. Secara harfiah, ulos berarti selimut yang menghangatkan tubuh, melindungi dari terpaan udara dingin. Namun, masyarakat suku Batak memaknai lebih. Mereka mempercayai ada tiga sumber yang memberi panas kepada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Nah, dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman dan akrab dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan dahulu dikenal adanya ulos saput, yaitu kain ulos yang menghantarkan orang Batak menuju alam keabadian. Begitu, Wan, ceritanya.
1: Wah. Cocok sekali kau jadi duta ulos, Ti.
0: Siapa dulu dong, Tati.
2: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

tanpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hai semua. Sarah.
2: Wah, apa ini?
3: Iya, sudah berpiala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sumatera Utara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Sumatera Utara pada Selasa 1 September 2026 didominasi hujan ringan. Perkiraan tersebut mencakup seluruh kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Dari 33 kabupaten dan kota yang tercatat, 31 wilayah diprediksi mengalami hujan ringan. Sementara itu, Toba dan Kota Sibolga diprediksi mengalami cuaca berawan. Tidak hanya wilayah di Sumatera Utara yang diprediksi mengalami cuaca cerah maupun kabut atau asap pada Selasa 1 September 2026. Suhu udara di Sumatera Utara berada dalam kisaran 16 hingga 36 derajat, masing-masing 16 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi mencapai 36 derajat Celcius di Padang Lawas Utara dan Labuhan Batu Selatan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam manmomsmoney.id. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di buruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 162 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan tahu, kembali lagi tetap menyapa ruang dengar Anda ya di pagi hari ini. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan masih semangat menjalani aktivitas di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya rekan tahu, di pagi hari kita dalam program di Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Request Pagi bersama RFM. Dan seperti biasa di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Jadi buat rekan tahu yang ingin request lagu di pagi hari ini ataupun kirim-kirim salam buat orang-orang terdekat ya, langsung saja boleh banget hubungi Tata ke nomor 0822-999-6105, bisa melalui via chat, WhatsApp, telepon dan tentunya SMS di pagi hari. Yap, ini Tata lihat dulu. Sudah banyak ya dari via telepon ini, berebut ini dari via telepon. Oke, ini sudah bergabung dari Mama Boru Lubis. Kita sapa dulu ini. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
1: Assalamualaikum, pagi RFM Nak Tata.
0: Pagi juga Mama, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah Nak.
0: Alhamdulillah sehat ya Mama. Oke Mama, ini Rekas lagu apa pagi hari ini?
1: Lagu dari Nia Daniati,
0: Nia dan
1: Burung Pun Ingat Pulang.
0: Judulnya apa itu, Mah?
1: Burung Pun Ingat Pulang.
0: Burung Pun Ingat Pulang. Bentar Tata carikan ya, Mah. Ini kirim salamnya dulu, Mah.
1: Buat Dak Tata Matugas, buat Pak Bayo Juntak. Buat Mama Ika, Mama Ikma, Mama Kecera FM semuanya lah. Lagi yang pagi yang mendengarkan Raw FM yang merasa keberatan, saya ikut di Raw FM, dibilangnya saya Pabuk Si Bujing Roha.
0: Siapa itu, Ma?
1: Ada itu di depan ibu, di depan mama, dia enggak kenal dia sama mama. Dengarkanlah, saya hadir tetap di Raw FM, Bujing Roha. Ima karejok puna borak sama idola guna tangion.
0: Alah, iya mama.
1: Ada yang keberatan, kita minta lagu.
0: Oke, okay, mama.
1: Arion, mang idola guna boru lubisi, abu jingga rohanya, nah. Katanya ada boru.
0: Iya mama sih.
1: Nanti panas rasa.
0: Iya mama siap, nanti kita apa dulu.
1: Salam lagu.
0: Iya mama, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat mama baru lebih ya. Tiba-tiba marah mama ini. Siap mama. Next lagi nih, kita lihat lagi dari via telepon ini siapa yang bergabung. Oke, ini sudah bergabung dari Bang David ya, dari via telepon kita sapa kembali. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Bang David. Markas lagu apa di pagi hari ini?
2: Dari Tarya.
0: Iya, boleh Bang. Apa ini lagunya?
2: Usi featuring Antika Ada.
0: Apa Bang?
2: Usi featuring Antika Ada.
0: Yang judulnya apa ini?
2: Kupilih Hatimu.
0: Kupilih Hatimu. Usi feat Antika ya Bang ini. Oke, Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya.
2: Kirim salam. Buat keluarga besar Abang David.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Semua penyiar dan pendengar setia Raw FM Padang Sidempuan. Terima kasih.
0: Oke, Bang David, siap. Sama-sama.
2: Ya,
0: iya, ditunggu lagunya. Nanti tetap putarkan lagunya. Next lagi ini sudah bergabung dari via telepon kembali dari Amang Boru. Kita sapa kembali. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
3: Halo Rekas Pagi bersama RFM.
0: Halo Amang Boru, Rekas Pagi bersama RFM. Rekas lagu apa di pagi hari ini?
3: Lagu Cinta Buat Istriku.
0: Cinta buat istriku. Oke, Tata lihat dulu ya Amang Boru. Cinta
3: dari Bang Iwan.
0: Istriku. Dari siapa tuh Amang Boru?
3: Bang Iwan.
0: Oke, dari Nada Hati Melayunya ini Amang Boru ada penyanyinya.
3: Siapa?
0: Dari Nada Hati Melayu.
3: Judulnya Cinta Buat Istriku.
0: Iya, Amang Boru.
3: Boleh.
0: Oke, kirim salamnya buat siapa ini Amang Boru?
3: kirim salam buat Indonesia,
0: kaum
3: dia.
0: Iya.
3: Kalau dibilang orang kucing kau, memang kucing-kucing aja lo aku bilang.
0: Iya, Mang Boru.
3: Iya, Mang
0: Boru. Iya,
3: Mang Boru. Iya, Mang Boru. Iya, Mang Saru.
0: Iya.
3: Oh, Ayah Jabran, Mama Rizky Tuhun, Mama Ika,
0: iya.
3: Marina,
0: iya.
3: Mama Hafiz, Mama Warahab,
0: mm-hmm.
3: Mama Dira, Mama Hikma,
0: mm-hmm.
3: dan semua-semua yang lain-lain. Mama ketawa aku lihat tadi dah, Mama Boru.
0: Iya, Mama Boru. Iya, Mang Boru siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mang Boru. Nanti tetap putarkan lagunya ya. Siap, ditunggu saja. Next lagi nih, kita lihat lagi dari via telepon ya. Ini sudah bergabung tanpa nama. Kita sapa dulu ini. Aduh, kayaknya kembali diricek ya. Dari via telepon tadi juga sempat sudah bergabung dari Bang Noah ya. Boleh calling-calling tanya kembali ini Bang Noah. Oke, ini sudah bergabung kembali dari Bang Noah. Kita sapa kembali. Halo, request pagi bersama Raya FM.
4: Request pagi bersama yang dengan siapa dirimu?
0: Dengan Tata di Padang Sidimpuan, Bang Noah. Gimana kabarnya, Bangku?
4: Alhamdulillah, udah kembali dari mana-mana.
0: Oke, Bang, request lagu apa ini?
4: Lagu Dewa 19 Raja.
0: Judulnya apa itu, Bang?
4: Kangen.
0: Kangen. Oke. Kangen buat siapa tuh? Dewa 19.
4: Kalau buat Mama Boru Lubi.
0: Iya.
4: Yang sabar, Mama.
0: Iya.
4: Orang sabar bersama Allah.
0: Iya, betul kita banget, Bang.
4: Juga dibilang, selamat datang di surga karena sabarmu, Ma.
0: Iya,
4: aku Bang. Waktu di KIS FM ada yang bilang gitu.
0: Waduh. Oke, siap Bang Noah, ditunggu lagunya.
4: Makasih.
0: Dadah. Bye. Buat Bang Noah, ditunggu lagunya, nanti tetap putarkan lagunya. Dan next lagi juga ini dari via telepon tadi sempat bergabung ya. Wah, ini ada dari nomor dengan ujung nomor 6124, boleh calling-calling tatanya kembali nih. Dan next lagi Tata lihat dulu dari via telepon kembali. Ya, ini sudah bergabung dari via telepon. Kita sapa dulu ini. Halo, request pagi bersama RFM.
5: Pagi, Raw request.
0: Pagi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Sarul. Mau request lagu apa ini, Bang?
5: Lagu apalah mancanegara, Rock Goodbye Baby.
0: Ini
5: apa ya?
0: Iya, Bang. Ini dari Clean Bandit ya, Bang?
5: Iya.
0: Oke, ada lagunya ini, kirim salamnya buat siapa ini, Bang?
5: Salamnya buat Tata, selamat tugas.
0: Iya, Bang.
5: Semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, siap, Bang. Ditunggu lagunya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Sarul, nanti tetap putarkan lagunya. Dan tadi juga sempat bergabung tanpa nama ya, dengan ujung nomor 3132. Yap, ini sudah bergabung kembali dari via telepon. Kita sapa-sapa kembali. Halo, rekas pagi bersama RFM.
5: Rekas pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Gimana kabarnya, Bangku?
5: Alhamdulillah, kabarnya sebagaimana Tata.
0: Oke, okay. Ini Tata meriang-meriang loh, Bang. Berarti sama dong.
5: Hah? Kenapa?
0: Ini Tata meriang-meriang hari ini, sama dong.
5: Apanya meriang?
0: Badannya.
5: Jangan dong, aku enggak lah.
0: Oke, Bang, ini markas lagu apa ini?
5: Ini September ya?
0: Iya, Bang, ini September.
5: Lagunya Wake Up One September Rain.
0: Wake Up dari siapa tuh, Bang? Dari Clean Bandit.
5: Green Day.
0: Wake Up in the Morning.
5: September Rain.
0: Coba diulang, Bang, ini lagu, judulnya lagunya.
5: Wake Up One September Day. Rain, September Rain.
0: September. Oke, kita lihat dulu.
5: Yang kenapa kamu, Tata?
0: Dari Green Day ya, Bang?
5: Yoi.
0: Oke, Bang, ada lagunya ini, meriang karena cuaca mungkin ya, Bang, panas. Ini halo, kirim salamnya buat siapa ini?
5: Kirim salamnya buat Bapak Boru Lubis.
0: Uh-uh.
5: orang sabar itu dikasih Tuhan terlalu sabar di dia gedongan.
0: Aduh. Iya, buat mama.
5: Spesial buat adikku si Tata.
0: Oke, Bang.
5: Mudah-mudahan cepat sehat deh.
0: Amin, Bang.
5: Anak muda ini.
0: Iya.
5: Anak muda, sehat-sehat lah.
0: Iya, kantong sehat tapi badan enggak sehat, Bang.
5: Aku doakan dari sini.
0: Oke, siap, Bang. Ditunggu siap lagunya.
5: Allah, adikku Tata.
0: Iya, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ricardo. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Dan next lagi ini Tata bacakan dulu ya. Satu, beberapa dari via chat WhatsApp ini. Ya, sebelum dari via chat WhatsApp Tata bacakan, ini sudah bergabung kembali dari via telepon tanpa nama ya. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama RFM.
6: Halo, Rao.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
6: Dengan Adam di Parangmatinggi.
0: Oke, Bang, Markas, lagu apa ini?
6: Lagu Dinda dari September Band.
0: Judulnya Dinda ya, Bang?
6: Iya. Yeah.
0: Oke, Tata lihat dulu ya, Bang, ini. Dinda dari siapa tuh, Bang?
6: September Band.
0: Dari September Band. Oke. Ada ini, Bang, lagunya. Ini Bintang Hati judulnya.
6: Oh, iya.
0: Iya. Oke, Bang, ini kirim salamnya buat siapa ini?
6: Di salam buat penyiarannya.
0: Iya, Bang.
6: Dan semua pendengar lo.
0: Oke, siap, Bang.
6: Waalaikumsalam.
0: Lagunya ya. Dan next lagi, Tata lihat lagi dari via telepon. Aduh, dari via telepon, dari via chat WhatsApp ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung dari via chat WhatsApp. Tata bacakan dulu ini. Ini tanpa nama, ini mau request lagu dari Mulan Jamila yang judulnya Makhluk Tuhan Paling Seksi. Dan salam-salamnya buat yang dengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti Tata putarkan lagunya. Next lagi, ini Tata lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini dari Kak Linda di Jogja. Markas lagu yang judulnya Full Again dari Westlife. Dan ini salamnya buat penyiar aja, Kak. Salam dari Jogja. Oke, siap, Kak Linda. Ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya. Dan next lagi, Tata lihat lagi dari via telepon ya. Ini sudah ada yang bergabung dari via telepon ini. Kita sapa-sapa dulu kembali. Halo, request pagi bersama RFM.
7: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Opung. Markas lagu apa hari ini?
7: Ini dari Bang Harahap.
0: Oh, dari Bang Harahap. Oh, Tata pikir dari Opung tadi. Maaf, Bang. Oke, Bang, Markas lagu apa ini?
7: Mau minta lagu Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan dari Syahriyadi ya, Bang. Oke, Bang, ada lagu ya. Ada lagunya ini, Bang. Kirim salamnya. Ada, Bang.
7: Oh ya ya, oke.
0: Okay. Kirim salamnya buat siapa ini?
7: Buat Tata aja lah seorang.
0: Oke, terima kasih, Bang. Ditunggu ya, selamat lagunya. Pagi. Selamat pagi juga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Tata pikir tadi dari Opung ya. Dan next lagi Tata lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syahdan Lubis di Binsepan. Ingin rekas lagu dari Batuna 2 Bang Sarul Regar, Bang Toib di Pijar Calling Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean di Pusat Kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Dan next lagi Tata bacakan lagi, ditunggu lagunya buat Bang Syahdan ya. Ini Tata bacakan lagi, satu lagi dari via chat WhatsApp ini. Ini sudah bergabung dari Opung Iqbal. Ingin rekas lagu Di Saat Kau Harus Memilih. Dan salam-salamnya

buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Baya Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar dan Bang Toib di Pijar Calling, dan untuk semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Dan satu lagi nih, tetap bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Kak, dari Siti Sandora. Dan salam-salamnya buat suami Mama yang sedang bekerja, buat Mak Malik di Perumnas, Mama Rizky di Ektuhul, buat Bapak Bayu Juntak, buat Bang Toy, buat Bang Sahrul, dan terkhusus buat Tata yang cantik dan pendengar Raw FM semua. Terima kasih Tata. Oke, sama-sama Mama. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya, perkan Raw, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya, yang belum sempat Tata baca dari via chat WhatsApp. Nanti di sesi berikutnya Tata akan kembali lagi untuk membacakan requestan Anda semua. Jadi kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, 119081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.
2: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, get mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Wow. I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: 난 주호진 씨가
4: 하, 넌 nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
5: Nih, pakai simpati aja.
4: Hah? Simpati?
5: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
5: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan Rahu masih dalam program Request Pagi bersama RFM di pilihan lagu Pop Indo dan Pop Manca tentunya. Dan ini saatnya Tata bacakan ya, requestan dari via chat WhatsApp tadi yang belum sempat Tata bacakan. Ini langsung saja Tata bacakan. Ini sudah bergabung tanpa nama ya, ingin diputarkan lagu Aku Jatuh Cinta. Makasih kak. Oke, siap, ditunggu lagunya buat kakaknya. Nah, kita bacakan lagi ini ya dari via chat WhatsApp. Ini mau minta lagu dari Fatin yang judulnya Memilih Setia. Dan salam-salamnya buat kakak dan anggota Dapur Dawa, ada Rini Cantik, Nopita Imut, Ete Nur, Ete Ade, Kak

Lukas, Kak Santi, dan Gas cari cuan ya sayang. Makasih kakak cantik. Oke siap kak, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung dari Bang Paul, ingin rekas lagu Tagor Pangaribuan yang judulnya Jangan Biarkan. Dan makasih kak. Oke siap bang, ditunggu lagunya ya nanti. Tetap putarkan lagunya. Dan next lagi ini sudah bergabung kembali dari via chat WhatsApp. Ini dari Kak Desi di Batena 2. Mau minta lagu dari 5050 yang judulnya Jenny Magic. Dan salam-salamnya buat semua pendengar FM aja. Thanks Kak. Oke siap Kak. Ditunggu lagunya. Dan ya dari via chat WhatsApp ini masih ada. Ini sudah bergabung tanpa nama, mau minta lagu Ju yang judulnya XO My Cherry Beloved. Dan salam-salamnya buat kakak penyiar dan yang sudah bergabung aja. Terima kasih kak. Oke, ditunggu lagunya ini buat ini dari Kak Chu ya. Ditunggu lagunya nanti, kita putarkan lagunya. Next lagi nih, yang terakhir dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung tanpa nama, meminta lagu Everything You Are dari Hindia. Dan salam-salamnya buat kamu aja. Oke siap, ditunggu lagunya. Terima kasih kembali sudah dikirim salam ya. Nanti kita putarkan lagunya. Next lagi masih ada ya dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari apa ini, Bang Abian Siregar dan Arsyila Siregar di Kota Padang Sidimpuan. Meminta lagu Sandiwara Cinta dari Republik. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Cintak di Batuna 2, Nek Boru Lubis yang cantik, maka Kak Tata, sama Kak Tata juga ya, semua yang lagi dengerin. Oke siap, ditunggu lagunya nanti, terputarkan lagunya. Next lagi tetap bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp tanpa nama ya. Ini siang Rao, siang juga. Ini lagunya dari Agnes Mo yang judulnya Tanpa Kekasih. Makasih. Oke, sama-sama. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya, perkan Rao ya yang bergabung di sesi kedua ini masih ini saja ya. Mungkin kita kembali ke lagu lagi ya karena waktu semakin habis ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Your Lifestyle.

belum sempat atau putarkan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Jadi jangan kecewa ya, tetap kirimkan request dan salamnya juga. Dan tetap pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa ya di program berikutnya. Dan jangan lupa nantikan program request kita di siang hari nanti ya. Dan seperti biasa, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kuala Namu. Sejumlah penerbangan dari dan berbagai tujuan baik domestik dan internasional di Bandara Kuala Namu mengalami penundaan atau delay beberapa jam, bahkan ada yang cancel atau batal akibat adanya erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Manajer Korses Korcom PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kuala Namu, Muhammad Hikmah Hidayat, yang dikonfirmasi membenarkan adanya penundaan penerbangan di Bandara Kuala Namu. Informasi yang dihimpun akibat banyaknya penerbangan yang tertunda baik domestik dan internasional, sebagian penumpang memilih membatalkan tiket menunda penerbangannya atau refund, dan sebagian menjadwalkan ulang atau reschedule penerbangan ke hari berikutnya. Di sisi lain, sejumlah calon penumpang dan menunggu kabar penerbangan lanjutan dan berharap cuaca kembali normal sehingga bisa kembali terbang dengan aman dan selamat ke tujuan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umur sengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يقول خيرا.'"
0: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, najegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Rao, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password
2: Wiwi. Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih

Ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

siap menahan. Dan yang terakhir, Skylift Squat. Latihan ini fokus memperkuat otot paha depan yang penting untuk menopang lutut saat jongkok atau naik tangga. Tapi ingat ya, lakukan latihan sesuai kemampuan dan jangan dipaksa. Dengan rutin berolahraga dan bergerak, lutut bisa tetap kuat dan sehat hingga usia senja nanti. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda nadong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.

Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan A.

0: a microphone they've got.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan Raw, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemenin siang kamu di program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Raw FM. Buat rekan Raw yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini perdana kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
2: Halo, Keta Botu Sidimpuan.
1: Halo, Ong Boru, Keta Botu Sidimpuan. Gimana kabarnya, Ong Boru?
2: Kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa? Iya, Laila sehat juga, Ong Boru. Mau request lagu apa? Boleh, yang judulnya apa?
2: Lapo Manik.
1: Lapo?
2: Manik. Dari Putra Pasaribu.
1: Bentar yang baru kita cek. Sembari dicek, salam-salamnya buat siapa yang baru?
2: Salam-salamnya buat Mama Buru Lubis Palopan Baria, Bang Sahdan, Penjainatama, Mama Ika, Bang Sarul, Laya Jabran, Marina, Lia, oh, Mama Dira, Mama Hikmah, Mama Berwarap, Jurkuring, Mama Hafiz, siapa lagi? Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
1: Oke, Om Boru. Boleh diulang tadi, Om Boru?
2: Lapo Manik dari Putra Pasaribu.
1: Iya, Lapo Manik dari Putra Pasaribu. Iya, Om Boru, ini ada lagunya. Oke, Om Guru, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Keta Botu Sidimpuan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang. Gimana kabarnya?
3: I'm fine.
1: I'm fine. Mau request lagu apa, Bang?
3: Ada dari Gerhana Trio.
1: Apa bang judulnya kalau boleh tahu?
3: Apa ada aja lagunya situ?
1: Dari siapa tadi bang?
3: Gerhana Trio.
1: Gerhana Trio, Cinta Kalapa.
3: Cuma itu aja.
1: Oh, yang lain bentar bang kita cek. Gerhana Trio. Bentar ya bang.
3: Oke. Okay.
1: Ini ada Sipata Marsa Marsala ya. Sipata Marsala Mulak Tu Bona Lupa Huamang Cincin Mito Cincin Mi Ito Ikon Sonang dan iya bang itu bang. Tortor Ni Manurung terus Songon Bodat Nangalian Hollandia Nganangan Seribu Alasan. Iya bang, itu bang
3: Cinta yang... Kalapa lah, Cinta Kalapa.
1: Oke bang, disalam buat siapa ini lagu?
3: Bisa ada lagu?
1: Boleh bang.
3: Ntar ya, satu lagi ya.
1: Oke.
3: Dari Rizky Alvino Harahap featuring Ira Batubara.
1: Rizky apa bang tadi?
3: Rizky Alvino Harahap
1: Rizky
3: featuring Ira Batubara.
1: Apa bang judulnya kalau boleh tahu?
3: Post One ada.
1: Apa bang?
3: Post One.
1: Post One. Oke bang, ini ada lagunya di salam buat siapa ini? Tapsel ya bang ada? Ini? Iya abang, ada bang.
3: Oke, kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia RFM. Terima kasih.
1: Oke Bang, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam Bang. Kita putus dimpuan, ketabo-ketabo. Request lagu Jujur Ho di salam buat Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Cepis di Panyanggar, Saru Regar, Taib di Pijor Calling, Ayah Japran di Siloting Baru, Asrul Panggabean di pusat kota Padang Sidimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar RFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita bacakan lagi yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung, kita butuh Sidimpuan. Request lagu Haci Do Gabeau di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batuna 2, Saru Regar dan semua pendengar Rau FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sidimpuan.
4: Kita bo.
1: Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah kabar baik terus ya.
1: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa Bang di siang ini?
4: Lagu apalah, lagu Tapsel.
1: Boleh, yang judulnya apa?
4: Dari Mas Putra.
1: Apa Bang judulnya?
4: Mas Putra Pasrah.
1: Pasrah. Dari Putra.
4: Mas Putra Pasrah Ibu.
1: Iya Bang, di salam buat siapa ini lagunya?
4: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah.
1: Oke Bang,
4: makasih.
1: Terima kasih ketabu. Kembali Ketabu, ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo Ketabu Tusidimpuan.
5: Ketabu Kurau FM.
1: Ketabu, dengan siapa di mana ini?
5: Mama Salsa di Pekanbaru.
1: Mama Salsa, gimana kabarnya Mama?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau dengerin lagu apa Mama di siang ini?
5: Lagu Batak.
1: Boleh, yang boleh. Judulnya apa?
5: Yang Satokin Dinipi.
1: Satokin Dinipi dari Targa B Trio ya Mama?
5: Ya.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
5: Buat yang lagi dengar aja.
1: Oke Mama, ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh Sidimpuan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita butuh Sidimpuan.
6: Cantik.
1: Makasih Mama. Gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, kita selalu
1: fine-fine aja. Seperti biasa fine-fine aja ya Mama.
6: Iya dong.
1: Iya. Mau dengerin lagu apa Mama?
6: Lagu Batak.
1: Boleh, yang judulnya apa?
6: Margogo Ijur Bari.
1: Margogo Ijur Bari. Dari Serli Napitupulu atau Sinari Trio?
6: Boleh, entar siapa aja lah, enggak apa-apa itu.
1: Oke.
6: Yang penting lagunya nanti dua.
1: Iya. Di salam buat siapa ini Mama lagunya?
6: Salamnya spesial buat Laila. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
6: Jangan lupa banyak minum.
1: Iya.
6: Ini soalnya harinya haredang.
1: Iya, gitu. Haredang sekali nih Mama.
6: Buat Pak Paya Junta, buat Ompung Sahdan, Ompung Iqbal, buat Mama Rizky 1-2, Mama Habib, Mama Ika, buat Mama Ayu, Marina, Laila. Itu tadi yang naik Sahrul ya?
1: Iya.
6: Buat Sahrul, jangan semakin sombong. Dan buat Ayah Japra. Semua yang lagi dengar aja.
1: Oke Mama.
6: Makasih ya Laila.
1: Terima kasih kembali Mama. Waalaikumsalam. Oke, ini kita sapa lagi yang dari via telepon. Halo, kita butuh Sidimpuan. Ketabu, dengan Laila, Bang.
4: Oh, masih Laila.
1: Baru Laila nih, Bang, di siang ini.
4: Masih Laila, aku bilang.
1: Iya.
4: Belum ganti nama?
1: Enggak dong.
4: Ganti nama lah, biar potong ayam.
1: potong ayam, potong kerbau dong bang, atau sapi?
4: Ah, kasih nama aja kerbau.
1: Gimana kabarnya bang?
4: Alhamdulillah kepanasan.
1: Kepanasan. Ya. Mau request lagu apa bang?
4: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa nih?
4: Oh, yang judulnya apa? Puluhan Ubat.
1: Boleh diulang bang?
4: Puluhan Ubat apa? Dari siapa tuh?
1: Dari siapa ya bang itu?
4: Kau, Ulungan Niubat.
1: Ulungan Niubat.
4: Menyantetkan lah kau, udah.
1: Bentar ya bang, kita cek. Ubat. Ini dari Santana Trio bang.
4: Ya siapa aja lah, okay. Punya Puluhan Niubat lah.
1: Iya.
4: Asal bisanya.
1: Di salam buat siapa ini bang?
4: Salam lah buat dirimu aja lah.
1: Oke okay, bang.
4: Terima kasih, dadah.
1: Terima kasih kembali, dadah. Ditunggu lagunya bang, nanti Laila putarkan ya. Oke okay, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita butuh sidimpuan. Halo mama, Kak Marina ya. Halo Kak Marina. Menghubungkannya ini Kak Marina. Oke, buat Kak Marina boleh lagi di telepon nanti ya. Oke rekan Rao, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Setelah iklan berikut ini, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
7: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao, 105 FM, Your Lifestyle.
8: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga 800. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
9: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: 105 FM.
1: Pak RT, ada apa ya Pak?
2: Ini deh Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
1: Oh, bentar ya Pak. Ada apa lagi Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di program Ketabo. Jadi buat rekan-rekan yang masih ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga telepon ya. Oke, ini langsung saja kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Ketabo tu Sidimpuan.
2: Ketabo tu Rau FM Mangalir Sulaila.
1: Ketabo Bang. Gimana kabarnya?
2: Panas.
1: Panas, haredeng ya Bang?
2: Iya memang.
1: Iya. Mau request lagu apa Bang?
2: Boleh lagu Batak.
1: Boleh. Apa Bang judulnya?
2: Kenek Makmur.
1: Kenek Makmur dari Nabasa Trio ya Bang?
2: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya?
2: Ya, di salam lah sama kawan tuh yang ngomong ini aja lah.
1: Oke Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Terlebih dahulu kita sapa dulu yang dari via telepon. Halo, Ketabo tu Sidimpuan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Ketabo dari Riko di kota Sidimpuan.
1: Iya. Dengan apa ya? Dengan Laila, Bang.
3: Iya, bagaimana cuaca di kota Sidimpuan, Kak Laila?
1: Di sini panas banget, Bang. Haredang.
3: Beda sama di kota Cibogo. Kalau di kota Cibogo aja dingin-dingin empuk mengundang mau tidur.
1: Aduh. Iya, nah, Bang.
3: Jadi semangat aja lah guys, Sidimpuan semuanya ya, dari yang ada di kota Cibogo.
1: Iya.
3: Di sini dingin-dingin empuk anginnya. Mengam anginnya jadi.
1: Mau request lagu apa, Bang?
3: Kayaknya.
1: Iya.
3: Lagunya apa aja lah ya, si Jaket Bing.
1: Boleh diulang, Bang?
3: Sigaret BA
1: dari iya, Tops featuring featuring Deli ya Bang.
3: Iya.
1: Oke, okay, iya. Di salam buat siapa ini lagunya Bang?
3: Lagunya Densi di Bengkis kali sini cuma pencerus sini salam kompak salam dalam pelajar pasal cikgu cuma salam kompak di pelajar banyak orang rezeki dua-duanya buatnya Mama Nasir buatnya sembilan pokok yang mengikutan ya banyak Mama Ika lagi buatnya semuanya yang pencerus sini salam kompak dari aku yang ada di kota Sibolga buatnya kakak selamat tukar sakit tuntas nanti bakal dandut kita.
1: Iya Bang, nanti di dangdut ya jam 5.
3: Jam berapa itu?
1: Jam 5 Bang.
3: Ya lah, macam-macam lah pokok yang mau ikutan nanti salam kompa aja ya.
1: Oke Bang.
3: Banyak Kak Lari, kalau macam kita tunggu lagunya, kita mau Sidimpuan.
1: Ketabo, ditunggu lagunya Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo tu Sidimpuan.
4: Ya, selamat sore, ada yang bisa saya bantu?
1: Gak ada Bang, gak ada yang bisa dibantu.
4: Oh, thank you.
1: Iya. Gimana kabarnya, Bang?
4: Ini dengan Widodo ya.
1: Iya. Bang Widodo, gimana kabarnya Bang Widodo? Apakah iya. Haredang atau
4: Kabarnya gimana ya? Harus bangun tidur sih.
1: Aduh.
4: Haredang juga sih.
1: Iya.
4: Kan sama juga. Saya di situ. Pakai AC sih, dipakai AC. Haridangnya di luar.
1: Iya.
4: Iya, gitu deh.
1: Oke, okay, Bang.
4: Laila canggung.
1: Mau request lagu apa, Bang?
4: Mau request lagunya apa ya? Lagu yang enak, lagunya Mardandi itu lagu siapa sih? Mardandi coba cek.
1: Mardandi dari Ucok, Bang. Ucok Siregar featuring Anim Siregar.
4: Ya lagu lama kan? Lagu lama itu coba deh mau dengar lagi lagunya.
1: Oke Bang.
4: Ini nyawanya belum terkumpul Laila. Biasa kan ketawa ketiwi kita.
1: Iya. Aduh, di salam buat siapa lagi ya?
4: Iya, karena panas sehari itu tenggorokan sakit juga ya kan?
1: Iya. Jadi banyak-banyak aja Bang minum ya kan?
4: Iya, minum banyak minum air putih, kamar mandi terus, itulah risikonya.
1: Iya bang. Di salam buat siapa lagunya bang?
4: Pokoknya salam buat Laila. Moga inilah, moga apa sih hari-harinya menyenangkan gitu. Oh ibu semua lah. Moga happy, sehat. Oke deh Laila canggung. Thank you.
1: Thank you.
4: Waalaikumsalam.
1: Thank you. Waalaikumsalam bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Ketabo Tusidimpuan. Ketabo, Ketabo. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Kak Burnas di Siap Mandailing Natal.
1: Gimana kabarnya, Kak?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa di siang ini, Kak? Menjelang sore ya?
5: Mandailing aja lah.
1: Boleh, yang judulnya apa, Kak?
5: Dari Thomas, Borngin Nama Lungun.
1: Borngin Nama Lungun. Dari Thomas?
5: Iya.
1: Oke, iya. Ini ada lagunya, Kak, di salam buat siapa ini?
5: Di salam, semua lagi dengan Rau EP Maca lah. Spesialnya buat kita berdua aja ya.
1: Oke, Kak.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan Rau, terima kasih buat rekan Rau yang sudah ikut bergabung dan sudah ngirimkan requestan lagu dan menemani Laila di siang ini di program Ketabo Tusidimpuan. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap menjalani aktivitas di siang menjelang sore ini ya. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Rau masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
6: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
2: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
2: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Bujak, bujak, bujak. Lama jelah kita panggil perbadaan dulu lain yang mon dah rambo. Dongan, manjala kita panggil siap do. Ho seni, nama dia orang terdukun aku orang ni. Ho popi, ho itu sonjolo. Lama jelah kita orang dia lah nak ho sangat lebih awal.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut kembali melakukan penyesuaian harga berkala bahan bakar minyak atau BBM non subsidi yang berlaku efektif mulai 1 September 2020. Penyesuaian harga ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan perusahaan yang mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Area Manager Communication Relationship dan CGR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Fahrawi Andriani Sumampau mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menghadirkan produk energi yang kompetitif sekaligus menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat. Untuk wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai 1 September 2026 adalah sebagai berikut. Pertamax Turbo mulai dari Rp18.700 per liter menjadi Rp20.000 per liter. Pertamina Dex mulai dari Rp21.650 per liter menjadi Rp25.750 per liter. Dex Lite mulai dari Rp20.150 per liter menjadi Rp24.200 per liter. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Yarkanlah selamat sore. Senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Tepat informasi pukul 17:08 ya, kita ada request dangdut saja di hari ini 1 jam saja ya. Tentunya ke nomor yang sama, ke nomor 082299996105 dari via chat atau WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Dari via telepon kita sapa dulu ada Bang Rico ini. Halo, request sore bersama Revem.
1: Halo, request sore bersama saya ada Rico di Kota Cibolaga. Ini dengan KKP ya.
0: Selamat sore kembali Bang Rico, ada Lia di sore hari ini.
1: Bagaimana cuaca di sana Kak Lia?
0: Cuaca di sini sedang hujan Bang.
1: Oh, sama ya, sama di Kota Cibolaga tuh deras sekali hujan di sini.
0: Sana deras banget ya Bang ya?
1: Iya. Ini lagu dangdut kan?
0: Iya betul, mau dangdut yang mana ini Bang?
1: Dari Rita Sigiarto aja.
0: Boleh, judulnya yang mana Bang?
1: Sasaran Emosi.
0: Sasaran Emosi. Oke Bang, lagunya ada, mau salam-salam lagi?
1: Lagunya diringkis nanti, buatnya di Petanjik Kudus, ini salam kompak.
0: Okay.
1: Buatnya di Pelajar, buatnya Mama Ika, Mama Gadis, buatnya Mama Rizky dua-duanya. Buatnya semula pokoknya, ada lagi Sarul Siregaria, salam kompak, jalan-jalan Riko yang ada di Kota Cibolaga.
0: Okay, Bang.
1: Buatnya kakak selamat tugas sampai tuntas ya, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu lagunya selamat Bang, sore, selamat kembali. Oke, seperti biasa ya dari Bang Rico selalu menanya kabar di sini. Oke, dari via telepon lagi. Halo, request sore bersama Revem.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mamaku. Uhuy. Mamaku, sore hari ini kabarnya? Gimana ini kabarnya?
2: Gimana kabarmu sekarang? Masih di situ kehadiranmu?
0: Iya dong, Ma. Kalau nggak di sini, nggak ada suara Lia lagi di sini.
2: Iya dong. Bagus lah, kalau masih bertahan.
0: Iya, Mama. Doain aja ya, Mah, yang terbaik ya. Mama, mau request lagu dangdut apa ini?
2: Dari DP. Semua karena cinta.
0: Semua karena cinta. Oke, Mama, lagunya ada dong. Mau salam-salam lagi?
2: Soalnya
0: buat
2: kita berdua
0: kita ngeliat. Oke Mamaku, siap.
2: Oke, makasih ya.
0: Oke Mama, siap.
2: Aku sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mamaku cinta, ditunggu lagunya. Oke, dari Mama Hikmah tadi ya, minta diputarkan lagu dari Dewi Persik yang judulnya Semua Karena Cinta ya. Dari via chat atau WhatsApp, kita sapa-sapa dulu dari via chat atau WhatsApp ini. Oke, dari via telepon ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, request sore bersama Revem.
3: Request sore, dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada yang bisa saya bantu?
0: Aduh, ada apa di sini banyak banget ini.
3: Siapa ya, di mana?
0: Ada Lia, Bang. Aduh, semua ditanya ya. Cuaca di sini hujan Bang ya.
3: Ya Allah, tenggorokan gue lagi sakit ini.
0: Aduh, minum obat Bang dong.
3: Iya, gitu deh.
0: Gitu deh.
3: Karena cuaca kali ya.
0: Iya betul Bang.
3: Iya, panas menyengat.
0: Panas menyengat ya.
3: Iya, tapi hujan sih.
0: Iya Bang, itulah.
3: Mau request lagu itu dong, lagunya para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan heran, apa sih dulunya, Goyang Inul ya?
0: Goyang Inul, ya Bang.
3: Goyang Inul, jangan heran kalau Widodo sedang goyang.
0: Aduh. Mau lagunya, mau salam-salam lagi Bang lagunya ini.
3: Yaudah lah, salam buat semua lah, terutama Lia Amelia, ditunggu singlenya ya.
0: Iya, iya.
3: Keluar-keluar, capek deh.
0: Capek deh, masih dinanti sama. Masih dinanti-nanti ternyata ya Bang ya. Oke, Bang siap, ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, kita sapa dulu ini. Oke. Assalamualaikum kak, katanya. Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Marco selaku terkesan dari Lesti Kejora. Salam-salamnya buat penyiar dan pendengar aja, terima kasih. Oke, buat kamu ditunggu lagunya ya, lagu terkesannya akan segera mengudara. Dari via telepon, dari via chat WhatsApp ya. Ini satu lagi dari via chat WhatsApp. Ini katanya minta diputarkan lagu dari Ayu Ting Ting yang judulnya Suara Hati. Dikirim salam untuk kamu seorang. Siapa ini ya? Lia kah? Oke, buat kamu ditung ke lagunya ya, kita putarkan ya. Ini kayaknya kita ke lagu saja ya, dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di genre dangdut saja ya. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Rau. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama bus pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
2: Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimuntit 19 buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimuntit spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimuntit spesialis penyakit dalam.
5: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Makna dosa besar. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkholan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kepada kalian mengerjakannya, niscaya kami hapus dosa-dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 31. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan bahwa tatkala Allah Azza wa Jal melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah Azza wa Jal menjanjikan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan menghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini menunjukkan bahwa di dalam dosa ada dosa besar.

0: besar dan kecil. Inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fikih. Dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Berdasarkan janji yang benar dan firman-Nya yang hak, dan bukan berdasarkan bahwa itu wajib atasnya. Serupa dengan makna ini, sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, yaitu dalam firman Allah Azza wa Jal, innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kejahilan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Maka Allah Azza wa Jal mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar, akan tetapi dengan syarat menggabungkan hal lain kepada meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Azza wa Jal tetapkan. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dosa-dosa besar dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-kabair, yang artinya adalah perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i karena besarnya masalah tersebut. Seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang berkecamuk, dan lain sebagainya. Para ulama menyebutkan definisi tentang dosa besar sangat beraneka ragam. Dari ragam definisi yang disampaikan para ulama akan saling melengkapi satu sama lain akan hakikat dosa besar dalam pandangan syariat Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan pandangan-pandangan ulama tersebut dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Ar-Rafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Asyarhul Kabir, dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Pendapat lain mengatakan, dosa besar ialah sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Hawi berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had atau terkena oleh ancaman. Imam Al-Bawawi rahimahullah dalam kitab At-Tahdzib berkata, setiap perbuatan maksiat yang mengharuskan dikenai hukum had, maka itu adalah dosa besar. Pendapat lain mengatakan, sesuatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasar nas Al-Quran atau As-Sunnah. Imam Ibnu Abdissalam rahimahullah berkata, saya tidak mendapatkan batasan pasti bagi definisi dosa besar. Yang lebih utama adalah membatasinya dengan sesuatu yang mengindikasikan sikap meremehkan dari orang yang melakukannya. Sebagaimana sikap orang pada dosa yang paling kecil yang telah ditetapkan hasilnya. Beliau rahimahullah juga menjelaskan, sebagian ulama membatasinya dengan setiap dosa yang dikorelasikan dengan ancaman atau laknat. Imam Ibnu Shalah rahimahullah berkata, dosa-dosa besar memiliki sejumlah tanda-tanda. Pertama, mengharuskan ditimpakannya hukum had. Kedua, adanya ancaman terhadapnya dengan azab neraka dan semacamnya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketiga, pelakunya disifati dengan kefasikan. Keempat, adanya laknat terhadap perbuatan tersebut atau orang yang melakukannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, setiap dosa yang dinisbahkan oleh Allah kepada neraka, maka itu adalah dosa besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah kemudian berkata, definisi yang paling bagus adalah ucapan Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Setiap dosa yang dinyatakan oleh Nas Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma bahwa ia dosa besar dengan ungkapan kabir atau dosa besar dengan ungkapan azim atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat atau dikaitkan dengan hukuman hudud atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. Dengan demikian, maka suatu keharusan bagi setiap muslim untuk mengetahui perbuatan apa saja yang mendapatkan ancaman, laknat atau vonis fasik dari Al-Quran atau hadis-hadis. Karena itu mengindikasikan dosa besar yang harus dijauhi. Saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Secara umum, baik dosa besar maupun dosa kecil diperintahkan untuk dijauhi sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Hanya saja menjauhi dosa-dosa besar lebih ditekankan lagi dalam Islam. Hal ini disebabkan besarnya ancaman dan hukuman yang diakibatkan dosa-dosa besar. Rasulullah SAW dengan sangat tegas memerintahkan kita untuk menjauhi dosa besar yang benar-benar akan mencelakakan dan menghancurkan. Rawa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ijtanibus sab'al mubiqat qila ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqqi wa aklu malil yatimi wa aklu riba wa tawalli yaumazahfi wa qadful musonatil ghafilati al mu'minati. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang menghancurkan." Dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa-dosa tersebut?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang benar, memakan harta anak yatim, memakan harta riba, lari dari medan perang, dan menuduh berzina terhadap wanita yang suci." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW memerintahkan secara tegas untuk menjauhi dosa-dosa yang menghancurkan, yaitu dosa-dosa besar. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bukanlah sebagai pembatasan jumlah dosa-dosa besar. Akan tetapi masih banyak lagi dosa-dosa yang masuk sebagai kriteria dosa besar. Mengetahui dosa-dosa besar dan ancaman dahsyat yang disebabkannya diharapkan bisa mendobrak iman kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjauhi dosa-dosa yang diharamkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya dunia ini terlaknat, dan juga yang di dalamnya ikut terlaknat, kecuali zikrullah dan perkara-perkara yang dicintai Allah, juga orang-orang yang berilmu, yang mempelajari ilmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dalam imaduddin. Sebagai tuang tiang agama.

0: adalah modal utama bagi seseorang untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu senantiasa berjalan, sementara keadaan seseorang selalu berubah dan tidak pernah menetap. Kesehatan akan disusul dengan datangnya penyakit. Waktu luang akan segera disusul dengan kesibukan. Masa muda akan disusul dengan ketuaan. Keadaan kaya terkadang berganti dengan kemiskinan. Bahkan, kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Kedamaian dan ketenangan pun dapat berganti dengan kekacauan dan fitnah atau godaan yang dapat mengancam jiwa dan keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada segenap umatnya agar bersegera dalam melakukan amal-amal solih sebelum terjadinya keadaan yang menyulitkan dalam beramal. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun kaqita'i al-lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا.
0: Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh sebelum terjadinya ujian besar yang menyerupai malam yang gelap gulita, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman namun pada waktu pagi dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan keuntungan dunia yang sedikit.

Mereka berkata, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, 'Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah.

dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ شَقَّقَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar sudah mantap untuk memilih Umar, tetapi beliau harus meminta saran dan pendapat terlebih dahulu dari pemuka sahabat Ansor dan Muhajirin yang dijanjikan surga.

Hari-hari pun berlalu. Tiada kehidupan yang indah melebihi hidup bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar sangat sedih. Hembusan nafasnya tampak tersendat-sendat. Dia akan terus bersedih sampai menemui ajalnya dan bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi, dia harus menunaikan tugas hingga embusan nafas terakhir. Utsman bin Affan pun dipanggil, sahabat yang terkenal pemalu sampai malaikat juga malu kepadanya. Dia yang kata Ali adalah orang yang disebut di kerajaan langit dengan julukan pemilik dua cahaya. Abu Bakar berkata kepada Utsman, "Wahai Aba Abdallah, bagaimana pendapatmu tentang sosok Umar?" Utsman menjawab, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau lebih tahu tentang dia daripadaku." Utsman akhirnya menjawab, "Sepengetahuanku, batinnya lebih baik dari lahirnya. Dia tidak ada duanya di antara kami." Abu Bakar berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Demi Allah, kalau saja aku membiarkannya, aku tidak akan memanggilmu. Jangan engkau katakan pada Umar tentang apa yang aku katakan padamu dan untuk apa aku memanggilmu."

Pada saat itu, Abu Bakar sudah menginjak usia 63 tahun, usia meninggalnya kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah terkulai lemas karena sakitnya dan sudah tidak sanggup meninggalkan pembaringan. Bahkan sudah tidak mampu mengimami sholat hingga menyuruh Umar bin Al-Khattab untuk menggantikannya. Sahabat dari kalangan Ansor dan Muhajirin, semua sependapat dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman. Sementara kaum Ansar berkata, apa yang dipendam Umar lebih dari yang tampak. Ketika beberapa orang dari para sahabat mendengar bahwa Abu Bakar meminta pendapat pada sebagian dari mereka untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, mereka kurang setuju dengan pencalonan Umar itu, karena Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan keras. Para sahabat yang tidak setuju segera mendatangi Abu Bakar. Mereka dipimpin oleh Talha, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga dan yang mendapat julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Dia pun disebut yang cerah, gagah dan fasih berbicara. Setiap kali Abu Bakar melihat Talha bin Ubaidillah, dia teringat perang Uhud. Dan setiap ingat perang Uhud, semua orang akan teringat akan pengorbanan Talha. Dia membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh sampai jari-jarinya putus. Ingatannya akan hal ini membuat Abu Bakar segera menyambut Talha yang datang di hadapannya, berusaha menyambut semampu yang dia bisa. Talha datang sambil marah-marah. Apa yang akan engkau katakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pencalonan Umar? Apakah engkau sendiri sudah tahu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang, sedangkan engkau masih bersamanya? Bagaimana nanti jika dia memimpin kami sendirian setelah engkau meninggal? Mendengar ini, Abu Bakar tampak marah dan kelihatan tegas sambil menoleh kepada semua orang yang ada di sampingnya. Dengan hembusan nafas terputus-putus, dia berkata, "Bantu aku duduk." Mereka pun melakukannya. Kemudian Abu Bakar melihat ke arah Talha dan orang-orang yang datang bersamanya seraya berkata, "Apakah atas nama Allah kalian mengkhawatirkanku? Celakalah orang yang menambah kezoliman dalam mengurus urusan kalian. Jika aku bertemu Tuhanku dan bertanya kepadaku, aku akan menjawab, 'Ya Allah, aku telah mencari penggantiku untuk hamba-hambamu yang terbaik di antara mereka.'" Dan mereka pun akhirnya keluar meninggalkan Abu Bakar menahan sakit di kamarnya.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis sistem komputer

0: Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, na giot pesta, bisa doh disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna.
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya
2: inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Sang tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajr."

0: أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
0: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut akan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: Kisah Inspiratif Sahabat.
1: Memiliki cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya dan membuat semua rakyatnya hidup berkecukupan. Setiap kali ada sahabat yang menegur karena Umar terlalu banyak dalam membagikan harta, dia selalu menjawab, "Kalau ada harta, akan aku beri setiap orang dari mereka sebanyak satu sa. Dan aku akan terus menambah jumlah itu selama masih ada harta, kemudian membagikannya semampuku. Dan jika aku mampu memberi untuk setiap orang satu kilah atau 16,5 liter, akan aku beri mereka per kilah. Dan jika masih lebih, akan aku beri mereka sebanyak-banyaknya tanpa batas ukuran." Jika bertemu dengan rakyatnya, Umar selalu menanyakan keadaan gubernurnya atau menyuruh orang untuk menanyakan perihal pemerintahan daerah yang menjadi bawahannya. Terkadang Umar menyuruh mendatangkan seseorang dari daerah yang sangat jauh untuk ditanya tentang gubernurnya, bagaimana tindak tanduk mereka terhadap rakyat. Dan kalau mereka menjawab, "Bagus wahai Amirul Mukminin," Umar akan bertanya kembali, "Apakah dia biasa menjenguk rakyat yang sakit?" Jika jawabannya ya, mereka akan ditanya lagi, "Apakah dia biasa mengunjungi para budak? Bagaimana muamalahnya dengan orang-orang lemah dan tidak mampu? Apakah dia sering membuka pintu rumahnya untuk membantu rakyat atau tidak?" Kalau salah satu dari beberapa pertanyaan ini dijawab tidak, Umar akan langsung memecat orang itu dan menghitung hartanya. Andaikan harta gubernur itu lebih banyak dari ketika dia diangkat menjadi gubernur, kelebihannya itu akan dibagi dua. Setengahnya untuk dia, setengahnya lagi diserahkan ke Baitul Mal. Umar tidak pernah menghiraukan siapapun bawahannya yang melanggar. Bahkan dia pernah menghukum orang-orang sekali Bersa'ad bin Abi Waqqas, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya.

Umar berusaha untuk tidak menzolimi rakyat ataupun pemimpinnya sekecil apapun. Oleh sebab itu, jika ada yang dizolimi, kedua belah pihak akan dipanggil, baik yang mengadukan maupun yang diadukan. Pernah suatu ketika, masyarakat di satu daerah mengadu kepada Umar tentang gubernurnya.

Umar memanggil keduanya untuk diadili. "Bicaralah," katanya kepada yang mengadu. "Gubernur kami ini selalu kesiangan membuka pelayanan kepada kami. Benarkah demikian? Kalau benar, mengapa?" Gubernur tergugat itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak suka untuk membeberkan alasanku, tetapi karena diminta, aku pun akan menjelaskan. Aku tidak mempunyai pembantu, sehingga aku harus membuat adonan, harus menunggu sampai matang, setelah itu aku buat roti, kemudian aku berwudu dan baru berangkat untuk melayani mereka." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Dia tidak pernah melayani kami pada waktu malam," katanya. Gubernur itu menjawab, "Sungguh aku tidak suka menyebutkan alasan ini, tapi karena diminta aku akan sebutkan. Aku punya prinsip yang berusaha aku pegang teguh. Waktu siang aku sediakan untuk rakyat, dan waktu malam aku sediakan khusus untuk Allah." Umar bertanya lagi kepada yang mengadu, "Masalahnya apa lagi?" Orang itu menjawab, "Dalam sebulan dia mempunyai satu hari untuk berlibur." Gubernur itu menjawab, "Aku tidak mempunyai pembantu untuk pencuci pakaianku, dan aku gunakan hari itu untuk mencuci. Kemudian diriku menunggunya sampai kering. Setelah itu barulah aku menemui mereka pada sore harinya." Umar sangat bahagia melihat kewaraan gubernurnya. Umar memujinya dan menyanjungnya. Rakyat yang mengadu pun meminta maaf karena telah berburuk sangka. Ketika gubernurnya ini meminta agar Umar mengganti posisinya dengan orang lain, orang-orang yang mengadukan gubernur tersebut justru meminta kepada Umar agar tetap mempertahankannya untuk menjadi gubernur mereka.

0: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, dinamika kehidupan.

0: tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
1: Yang jelas sekarang ini pilihan orang terhadap berbagai macam hiburan itu demikian tingginya dan tidak bisa dipungkiri penguasanya adalah televisi. Nah sekarang yang mau saya bicarakan yang non televisinya, yang panggung, yang ditonton langsung.
0: Insan edukasi, itulah tekad Dr. Andes Susilo Nugroho, seorang guru SMK sekaligus seniman yang lebih dikenal masyarakat dengan nama Den Baguse Ngarso.
2: Saya mempunyai profesi seorang guru, akan tetapi mereka juga punya apa ya, keterampilan yang lain, yaitu main teater, dibangun desa pada TVRI itu. Dia seorang yang apa mempunyai karakter dalam memainkan itu, mempunyai karakter serius tapi juga lucu.
3: Den Baguse Ngarso yang seniman itu toh, Mas?
4: Iya, betul.
3: Ya, setahu saya beliau seorang seniman yang serba bisa ya. Cukup dikenal di masyarakat.
0: Insan edukasi, di dalam kehidupan ini kita seperti main catur. Mereka yang dapat melihat jauh ke depan, itulah yang akan menang. Kata bijak pujangga itu nampaknya disadari benar oleh sosok Bapak Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso ini. Ia yang belajar teater sejak di SMA itu sangat prihatin melihat perkembangan dunia hiburan yang dewasa ini didominasi media televisi. Sehingga secara kuantitatif, pemanggungan seni tradisi, termasuk ketoprak, menjadi sangat jarang dipentaskan.
1: Nah itu, secara kuantitatif kelihatannya menurun. Regenerasinya juga menurun. Itu akibat langsung. Dulu orang bisa hidup dari main ketoprak, sekarang tidak. Nah, saya tidak bisa menyalahkan kenapa orang tidak nonton ketoprak. Saya juga tidak bisa menyalahkan pihak lain. Daripada saya hanya sekedar menyalahkan, saya lebih baik terlibat dengan format semampu saya. Dan saya bersyukur ada penontonnya. Orang harus mau menerima kenyataan bahwa penggemarnya menurun drastis, regenerasi kecil sekali atau hampir tidak ada. Di lain pihak ada orang-orang yang kepengen ketoprak itu harus seperti dulu dengan catatan sudah tidak disukai itu di sana. Ya, saya bikin yang baru.
0: Untuk menggairahkan dunia pemanggungan, baik teater maupun ketoprak, regenerasi perlu dilakukan. Regenerasi pelakunya, orang yang terlibat langsung sebagai pemain, sutradara, pengatur lagu, penulis naskah, dan juga penonton. Pertunjukan tanpa penonton tidak ada artinya. Karena sebuah pementasan bukan hanya menyajikan sebuah hiburan atau tontonan semata. Dalam pementasan diharapkan terjadi sebuah interaksi antara pelaku dengan penonton, antara pembawa pesan dengan penerima pesan. Sehingga peran sebuah pementasan yang diharapkan bukan hanya sekedar tontonan itu, tapi juga menjadi tuntunan akan terwujud. Nah, insan edukasi, kenyataan bahwa hanya yang tua yang mau menonton ketoprak menjadi pemikiran komunitas ketoprak dan seni tradisi yang kemudian memunculkan ketoprak dengan format baru dengan berbagai sebutan. Ketoprak plesetan, ketoprak humor, ketoprak ringkes, dan lain sebagainya. Dan Pak Susilo Nugroho terlibat di dalamnya.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: What's up? This my face? Who is that?
0: Raw. This is...
2: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
3: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Hey, Sidempuan.
6: Insan Edukasi, Pak Susilo Nugroho lahir di Yogyakarta tanggal 5 Januari 1959, merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Pendidikan formal dimulai SD, SMP, dan SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi ditempuh di jurusan ekonomi IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta. Dalam keluarga, Pak Susilo menerima pendidikan dari orang tuanya yang kadang otoriter, kadang demokratis. Otoriter dalam hal menentukan pilihan sekolah, sedang demokratis dalam tugas-tugas dalam rumah.
7: Kebetulan orang tua saya itu dulu pengusaha batik. Pak, saya pengen celana katanya yang paling bagus itu Wool. Saya belum pernah lihat, tapi saya pengen punya. Langsung bapak bilang, oke, saya belikan. Tapi harus membantu pekerjaan ini sekian kali. Kalau mau, saya belikan, kalau enggak. Saya kepengen jajan di tempat yang enak. Boleh, saya bawa ke sana. Tapi harus menyelesaikan ini. Sejak SMP, tukang masak di rumah itu saya. Cuci piring adik saya yang perempuan, misalnya gitu. Bapak saya itu dulu bisa ya, bagi tugas gitu. Saya itu tugasnya paling banyak. Masak, nyapu, terus dulu belum ada listrik, harus nyalain lampu, dan seterusnya. Itu jalan sendiri.
6: Dengan melakukan tugas keseharian di rumah itulah, membuat Pak Susilo terbiasa bekerja tanpa mengesampingkan tugas utamanya, yaitu belajar. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami kemunduran karena perusahaan batik orang tuanya jatuh, Pak Susilo pun tak segan ikut membantu bekerja.
7: Jadi misalnya pulang sekolah bantu ayah saya untuk proses produksi batik. Lalu di SMA itu saya sudah nyambi memelihara ayam sendiri. Jadi mangkat telur ayam itu, telur pite. Nanti terus sekolah pulang bawa pakan pite. Terus pakan ini ngobani komplit itu saya sendiri.
6: Meskipun harus melaksanakan banyak tugas di rumahnya, namun Pak Susilo tetap tekun belajar hingga lulus perguruan tinggi. Dengan gelar sarjana itulah, sejak tahun 82, Pak Susilo mulai bekerja sebagai guru. Pertama kali mengajar di SMA De Brito, kemudian pindah ke SMEA Wonosari, dan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan Sewon Bantul sampai sekarang. Lalu, bagaimanakah Pak Susilo yang sejak SMA menggeluti teater ini dan tergabung dalam teater Gandrik, kemudian terjun dalam dunia kedoprak itu, dikenal masyarakat justru sebagai sosok Den Bagusengarso?
7: Di TVRI itu ada acara namanya Bangun Desa. Nah, saya pas rekaman kedoprak, saya ketemu sama yang mengelola Bangun Desa itu. Saya punya usulan, jumlah bobot apa kuantitas misi dikurangi, ditambah main-mainnya, jadilah kayak drama apa sinetron apa-apa. Mbok kowe nyoba nggawe naskahe, saya bikin, saya tunjukkan. Nah, akhirnya keterusan grup saya yang diundang terus. Nah, terus lama-lama kalau buku sekarang dibikin peran-peran sing ajek sehingga orang gampang ingat. Nah, terus watak itu dikapling-kapling. Oh, kapling cenderung kemaki, saya cenderung kiwah-kiwi, Mas Udi. Nah, jadilah kapling-kapling tugas. Yuk, kayak saya ini karek kayak jenuh. Wangunnya biye ya kan, gak ada standarnya wangunnya biye. Yuk ketemu itu.
6: Terpilihlah nama Den Bagusengarso yang kemudian melekat pada diri Pak Susilo Nugroho.

0: Insan Edukasi, menurut Pak Susilo, profesi sebagai guru dan pemain teater ternyata ada hubungannya. Guru seperti main drama di kelas. Dia meyakinkan orang, menjelaskan, hanya saja dengan satu karakter. Sedangkan di panggung atau layar televisi, seorang pemain seperti Pak Susilo gonta-ganti karakter. Lalu bagaimanakah murid-murid Pak Susilo ini menyikapi gurunya yang ternyata pelawak dan juga pemain ketoprak?
1: Justru mereka bangga. Nah, ini apalagi SMK ya, mereka kan lulus kerja. Saya jadi guru pemasaran, saya bisa main sinetron. Nah berarti saya punya nilai plus. Bahkan antara pemanggungan dengan pemasaran itu bisa gaduh. Sehingga malah sangat menghargai.
0: Begitu juga antara tugas guru dengan penulis naskah cerita ketoprak ternyata ada kaitannya. Proses penulisan skripsi yang harus melalui penelitian dengan proses penulisan naskah ketoprak pun ada hubungannya dan saling dukungnya.
1: Jadi bikin naskah itu nek cara formale padha karo wong gawe skripsi sebenarnya. Cuma kalau skripsi melalui penelitian yang demikian formal, kalau ini enggak. Cuma penelitiannya masa lalu. Saya bikin ketoprak, judulnya Harsamanasana. Saya beli buku mengenai Cengho, saya beli buku budaya silang budaya Indonesia Tionghoa. Tanya-tanya pemain ketoprak yang berbau-bau Cengho dulu seperti apa. Baru tahu lalu pikir bikin naskah. Dari baca, dari tanya, saya selalu punya kreativitas bang. Oh menurut saya mau bikin ini. Tapi kan semacam penelitian itu. Tapi ringan, tidak formal gitu.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh bersama Bapak Dr. Andes Susilo Nugroho atau Den Baguse Ngarso. Mengapa Pak Susilo sampai sekarang bertahan menjalani profesinya sebagai guru dan juga seniman? Kuncinya adalah semua pekerjaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya dengan tidak lupa belajar dan terus belajar. Belajar dari buku, belajar dari orang lain, atau dari pengalaman sendiri, baik kesuksesan maupun kegagalan. Pengalaman dari diri sendiri menimbulkan perenungan bagaimana agar kegagalan tidak terjadi lagi di kemudian hari dan bisa berbuat lebih baik. Di samping itu, Pak Susilo memandang pekerjaan juga sebagai hobi dan hobi sebagai pekerjaan.
1: Saya itu kadang-kadang antara hobi dan pekerjaan sulit membedakan, terutama yang di luar mengajar ya, yaitu untuk pentas, bikin naskah. Itu bagi saya itu ini hobi atau pekerjaan. Kalau pekerjaan toh nyatanya itu sampingan. Saya bilang hobi karena kadang-kadang saya menerima job ada duitnya.
0: Insan Edukasi, sudah puluhan tahun Pak Susilo menjalani profesi sebagai seniman, entah pelawak, main ketoprak, drama. Namun menurutnya, prestasi tertinggi yang pernah diperoleh justru bukan berupa piala atau trofi. Prestasi tertinggi bagi Pak Susilo adalah kemampuannya menghilangkan rasa minder dan juga kemampuannya menghilangkan gagap. Sebab Pak Susilo sempat merasa minder saat situasi ekonomi keluarganya menurun karena perusahaan batik ayahnya jatuh. Dan Pak Susilo juga gagap bicara pada masa sekolah. Meskipun begitu, di dunia teater, Pak Susilo juga pernah mendapatkan kejuaraan lomba drama dan festival pertunjukan rakyat sebagai pemeran pria terbaik. Lalu, adakah putra-putri Pak Susilo yang menekuni bidang yang sama? Ternyata tidak. Karena itulah Pak Susilo bercita-cita bisa tetap produktif sampai ajal menjemput. Menurutnya, pelawak memiliki rentang waktu lebih panjang dalam berkarya daripada seniman lainnya. Penari dan penyanyi misalnya, terbentur kekuatan fisik, pernafasan, dan penampilan. Tetapi pelawak tidak demikian. Asal masih bisa berpikir untuk membuat penonton tertawa, ia tetap bisa berkarya sampai berapapun usianya. Dan melihat fenomena sekarang, di mana orang cenderung ingin sesuatu yang instan, Pak Susilo pernah membaca buku yang isinya pantas menjadi renungan kita semua.
1: Saya pernah baca bukunya Kuncoroningrat apa ya? Tertarik satu kata, satu ungkapan, Pak. Mentalitas menerabas. Segalanya pengen instan. Pengen diterima sekolah atau mungkin cari pekerjaan, nyogok. Nah, itu kan menerabas tuh. Enggak mau sesuai dengan tahapan masing-masing. Tidak mau mencoba dari awal. Nah, itu saya terkesan sekali dengan istilah mentalitas menerabas. Jangan gampang terjerumus ke mentalitas menerabas.

0: Insan edukasi dengan mengoptimalkan potensi diri, menambah kemampuan diri dengan belajar dan terus belajar sambil memikirkan tantangan masa depan dan berani menghadapinya, niscaya keberhasilan akan dapat diraih oleh siapapun. Inovasi, seni tradisi, terutama ketoprak panggung yang dilakukan Pak Susilo, semoga membantu regenerasi pelaku ketoprak dan juga regenerasi penontonnya. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan. Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyerahkan bantuan hibah kepada 567 penerima manfaat pada tahun 2026. Bantuan dengan total anggaran lebih dari 200 miliar ribu rupiah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Penerima bantuan hibah tersebut terdiri atas 250 rumah ibadah, 160 yayasan atau lembaga pendidikan, 9 lembaga keagamaan, serta 148 penerima beasiswa. Dengan demikian, total penerima manfaat bantuan hibah pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 mencapai 567 penerima. Bantuan hibah diserahkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya PJ Sekda Prof. Sumut Timur Tumanggor dan Ketua DPRD Sumut Erni Arianti Sitorus. Penyerahan berlangsung di Aula Razainal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan pada Senin 31 Agustus 2026. Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Arianti Sitorus mengapresiasi pemberian dana hibah oleh Pemprov Sumut kepada ratusan penerima manfaat. Menurutnya, Sumut merupakan salah satu provinsi yang memberikan perhatian besar terhadap rumah ibadah, yayasan dan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, serta penerima beasiswa. Beliau juga menyampaikan terima kasih karena diberi kesempatan untuk turut menyaksikan penyerahan bantuan hibah tahun 2026 tersebut. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membawa kebaikan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penerima. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman bisnisdaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Night With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105 Rao FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara, pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rau, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan diri?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Let's get it started. 105 FM.

manja. Lagi pengen dimanja. Hai rantau dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Raw FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.

0: Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
2: Raw.

0: Singapore.
1: Do you know how to make that laugh?

0: Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat. Itu dia informasi singkat mengenai ketindihan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Let's get it started. 105 FM.

0: Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrika, semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Rao, I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya, hanya di 105.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Al-Haqqah.
0: Hari kiamat.
1: Mal-Haqqah.
0: Apakah hari kiamat itu?
1: Wa ma adraka mal-Haqqah.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: Fa amma Tsamud fa uhliku bil qari'ah.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah.
0: Sedangkan kaum 'Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?
1: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar.
1: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
1: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan.
1: فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ.
0: Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
1: وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
0: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهْ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
0: ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ فَاسْلُكُوهُ.
1: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
0: إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
1: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
0: وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
1: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
0: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
1: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
0: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
1: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
0: لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ.
1: Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.
0: فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ.

0: aku bersumpah, demi apa yang kamu lihat. Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: Innahu laqawlu rasulin karim.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul.
1: Sya'ir, qalilan ma tu'minun.
0: Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: Wala biqawli kahin, qalilan ma tadhakkarun.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami.
1: La'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: Fama minkum min ahadin anhu hajizin.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: Wa innahu latadhkiratun lilmuttaqin.
0: Dan sungguh Al-Qur'an itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: butuh alarm. Mah, habis butuh.
1: Hola, Puyo. Roti anjolo.
2: Ayayau roti, ayau roti, ayau roti.
1: Ah, ngupanganu ni. Saya sembir anti pecah hidup matamu nuda. Roti anjolo. Tabu si dia ya sigaret. Kebuni. Doku tumakmu.
2: Olo ya. Oma, he penggok mana besi sigaret dia ya?
3: Anggo ayamu, sama tua sama sigaret. Godang ni harga nama cidung. On ma, hamu nasi kola. Perlu ma SPP na, buku na. Oh, dah tuatku nama ralak layon. Hidok nama ralak lay sama dia. Ope, sigaret be apa tabu si dia ayamu.
2: Olo, ma. Na buaya.
1: Bujak, bujak, bujak. Namun jika kita pangi perbadaan dulu lelai nang monda haram bo. Dongan, menjara kita panggil siap do. Ho seni, nama dah orang terduk kena gua renai. Ho popi, lo itu sonjolo. Namun jara kita orang dia lah nak ho sangat lebih awal.
3: Oh, sangka ho lah nama biar rawi di ho sanari, cukup mana jolo.

Anda miliki sedang aktif, cobalah untuk berpikir kembali. Apabila sudah mampu, maka menikahlah. Jangan tunggu lama-lama ya, nanti nyesal loh.

hari bilangnya ke kantor, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya ada meeting, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya ada acara keluarga, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya mau di rumah aja tuh, padahal bobo

hari bilangnya disuruh mama, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya disuruh papa, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya mau shopping, padahal bobo-bobo siang, bobo-bobo siang. Hari-hari bilangnya

Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: 105 FM.
1: Terus takdir kita siapa Ustadz? Ada, udah disiapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta dan ditulis ulang untuk kedua kalinya 40 hari.

sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita. Itulah kenapa ada selamatan 40 hari, 4 bulan, dan seterusnya untuk mendoakan supaya takdir itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Jadi udah ditulis sebelum kita lahir, udah ditulis sebelum semesta diciptakan. Jangan berputus asa, jangan khawatir. Udah ada jodohnya masing-masing, udah ada jatah rezekinya masing-masing. Sehingga kalau misalnya kita berdagang nih ceritanya dalam mencari rezeki, orang yang percaya kepada takdir gak akan curang. Orang yang percaya kepada takdir gak akan menzalimi hak orang lain, gak akan mengambil yang bukan haknya. Orang yang percaya kepada takdir, beriman kepada takdir, gak akan khawatir kalau di jalan itu ada 1000 pedagang yang sama. Kenapa? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Lalu kenapa kita dengki sama teman kita yang mungkin tiba-tiba hari ini rame, besoknya giliran yang lain? Bukankah semuanya watilkal ayyam nudawiruha bainan nas? Bukankah setiap hari itu Allah mempergilirkan di antara manusia? Maka kenapa hasad? Kenapa dengki? Kenapa jadi menggosipi teman kita yang punya kelebihan rezeki dibandingkan kita? Sebutir beras pun gak akan ketukar. Sebutir padi pun gak akan ketukar. Terus kenapa harus mencari yang haram? Kenapa harus menghalangi hak orang lain? Kenapa harus menjelek-jelekkan dagangan orang lain? Kenapa harus dengki dan menghina orang lain? Apakah dengan begitu kita merasa bahwa kita akan mendapatkan lebih dari dia? Gak akan ketukar walaupun kita menghina dia. Annan nas, kata Nabi, lau ijtama'u ala ayyadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik. Walau ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bima kataballahu lak. Manusia, kalau mereka berkumpul pengen nyusahin kamu, pengen menyulitkan kamu, pengen mencelakai kamu, lan yadurruk, mereka enggak akan bisa mencelakai kamu, merugikan kamu walaupun sedikit, illa bima kataballahu alaik, kecuali sesuai dengan apa yang Allah tuliskan atasmu. Jadi kalau ada orang yang semuanya ngejelek-jelekin kita, terus kita kayak jadi insecure, ada enggak ya laki-laki yang mau sama saya? Setiap yang datang belum masuk ke gerbang rumah udah jelek-jelekin sama tetangga. Awas di situ ada anjing galak. Awas mertuanya atau ibunya, ayahnya itu orangnya galak banget. Orang tuanya itu arogan, orang tuanya itu pemarah, temperamen. Awas perempuan itu orangnya gak bisa dipercaya. Semua manusia menjelek-jelekan kita, lan yadurruk, gak usah khawatir. Itu tidak akan membuat kita jelek di mata Allah atau di mata orang yang akan menjadi jodoh kita, kecuali dia memang bukan jodoh kita. Gak ada yang bisa merubah, teman-teman. Sehingga ayat ini, hadis-hadis tadi ngajarin orang beriman itu, harusnya orang beriman itu punya yang namanya aman. Iman aman hasilnya. Karena dia beriman, dia ngerasa aman. Gak merasa terusik, gak merasa khawatir, gak merasa galau. Tidak menjadi orang yang larut dalam humum atau hammun, tidak juga dalam hazanun, tidak sedih dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dia beriman kepada ketetapan Allah. Itulah yang diajarkan surat Hud ayat ke-6. Mustaqarraha wa mustaudaaha, di mana tempat tinggalnya, di mana tempat rezekinya. Kadang-kadang jaraknya jauh. Saya pernah ya dari Bandung ke Cirebon. Satu hari Minggu, udah lama banget saya enggak jalan sama anak-anak. Pas hari itu saya bilang ke anak-anak, "Yuk kita jalan-jalan yuk." Kemana? Mereka manggil saya Baba. Karena saya dulu kuliah di Mesir, menikah di Mesir, orang Mesir kan suka manggil ayahnya Baba ya, jadi keikutan lah. "Baba, kita mau kemana?" kata anak-anak. "Kalian mau kemana?" "Ya udah deh, kita ke tempat itu aja yuk, jam matahari." Ada di salah satu pinggiran kota Bandung, jam matahari. Jadi jamnya itu kalau matahari condong ke satu sisi, dia akan menunjuk ke satu angka. Jam 1 siang, jam 2 siang, kayak gitu. "Ya udah yuk, naik aja mobil ke arah jam matahari." Pas mau keluar dari tol, anak-anak bilang, "Aduh, udah pernah ya, jadi gak terlalu seru. Gimana kalau kita ke Ancol aja? Arah ke barat." Akhirnya, "Jadi benar nih ke Ancol?" "Ya, lanjutin, gak jadi keluar tol." Baru jalan sebelum sampai Cikampek, mereka bilang, "Tapi Ancol gitu-gitu aja ya. Gimana kalau kita cari pantai di daerah Indramayu sana? Kayaknya lebih virgin deh, gak terlalu rame."
Akhirnya balik ke kanan menyusuri Indramayu. Nyari pantai berhenti, gak ada yang bagus, berhenti gak ada yang cocok. Akhirnya sampailah sore-sore kita di Cirebon nyari empal gentong. Kebayang gak dari Bandung nyari empal gentong ke Cirebon, mutar dulu ke Cikampek, dan dulu belum ada Cipali. Jadi lewat Pantura sampai ke Cirebon. Di Cirebon kita gak sengaja mampir di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Di antara sekian banyak warung, pas mampir orang yang punya warungnya curhat. Untungnya waktu itu saya belum main sosial media, jadi dia gak minta foto. Dia curhat, dan curhatnya untungnya gak direkam sehingga gak viral. Dia curhat bilang apa, Ustadz, Pak, waktu itu kan gak kenal ya, Pak, makasih ya udah mampir, dari pagi gak ada yang datang ke warung kami. Akhirnya karena dia curhat, saya gak tega, selain saya makan bareng keluarga, saya bungkusin yang banyak supaya dia seneng. Maka saya belanja lumayan banyak di situ. Kemudian kita lanjutkan perjalanan sampai di Bandung lagi, udah menjelang tengah malam, hanya untuk makan empal gentong di Cirebon. Mustaqarraha wa mustaudaha. Begitulah cara Allah. Pernah juga saya di mall. Di mall itu saya kayak mau lagi keluar dari mall, mau pulang, tapi salah ngambil jalan keluar. Pas saya salah ngambil jalan keluar, harusnya pintu utara, saya malah ke pintu barat. Saya ngelewatin satu toko di pojok banget. Dia lagi jualan kayak kaos-kaos cowok gitu yang ada tulisan-tulisan tentang sahabat Nabi, kata-kata bijak. Pas saya lewat, ini bagus nih kaosnya. Akhirnya saya belanja di situ. Saya berpikir, tempat dia itu gak strategis, ada di pojok. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan konsumen? Allah mendatangkan konsumen ke tempat dia dengan cara salah milih jalan keluar dari mall. Mustaqarraha wa mustaudaha. Rezeki kayak gitu. Ada acara tabligh akbar di Bengkulu, tapi bukan di kota Bengkulunya, agak di pedalaman sekitar 5 jam lah dari kota Bengkulu. Terus pas saya pulang, panitia nanya, Ustadz mau makan di restoran mana? Saya bilang, jangan restoran boleh enggak? Saya pengen makan makanan lokal di warung-warung kecil aja. Saya lebih suka makanan lokal daripada restoran yang udah mewah. Oh boleh Ustadz, nanti kita mampir aja di mana Ustadz berkenan. Jalan-jalan-jalan-jalan, tiba-tiba kita mampir di sebuah warung makan yang makanan Padang. Dan itu agak gede warung Padangnya. Pas mampir depan warung Padang, kita keluar dari mobil, saya ngelihat warungnya, kalau warung Padang ada di mana-mana ya, saya di Bandung juga udah pernah. Akhirnya saya belok sedikit ke sebelah warung Padang, ada warung kecil makanan lokal. Saya masuk ke situ, ini kejadian setahun yang lalu. Pas saya masuk, mereka langsung pada gini. Saya langsung sebagai orang yang sering diajak foto, langsung punya feeling. Ah, kenal ini, kayaknya kenal ini. Dari mimiknya, dari gaya-gayanya nih kayaknya kenal. Pada gini-gini. Akhirnya saya duduk, topi saya giniin, gini aja. Terus pas saya ngomong, tuh kan, kata mereka, ketahuan gara-gara suara saya. Akhirnya kata mereka, usah nana nih ya. Lama-lama mereka bilang, Ustadz, salah satu yang kerja di situ, waitersnya, dia bilang gini, Ustadz, udah setahun saya istighfar, berdoa, supaya Allah mempertemukan saya dengan Ustadz. Setahun dia istighfar, dia ada di sebuah pelosok, jalur lintas provinsi, warungnya kecil, parkirannya sempit, justru warung yang besar itu di sebelahnya, parkirannya luas. Dan waktu itu saya ditawarkan panitia untuk makan di sebuah restoran yang lain. Saya bilang saya pengen yang makanan lokal aja. Dan tak kenapa berhenti di situ, ketemu dengan dia. Dia bilang ini adalah... Akhirnya setelah selesai makan, pasti foto-foto, tapi makanan gak diskon. Artinya Allah memperjalankan saya. Subhanalladzi asra. Allah memperjalankan saya karena doa dia, bukan karena kesolehan saya. Dianya yang soleh, doanya yang mustajabah, istighfarnya yang tulus, sehingga Allah perjalankan saya. Padahal mustaqarrahnya ada di pelosok Bengkulu, sedangkan mustaudaahnya ada di Bandung. Bayangin, mustaqarraha di pelosok Bengkulu, mustaudaaha di Bandung. Tapi Allah pertemukan semuanya fi kitabim mubin.

Dan kejadian itu sering saya alamin. Mungkin sempat viral juga di YouTube, seorang tukang Gojek kan yang istighfar selama setahun pengen ketemu sama Ustadz Hanan katanya. Kalau ketemu di taklim rasanya dari jarak jauh, pengen berdua tapi kayak gak mungkin. Siapa saya kata dia, tapi gak berputus asa, istighfar aja. Suatu hari saya beres acara di masjid itu, saya telat dijemput sama keluarga. Akhirnya saya pesan Gojek. Pas dia di depan masjid, dia ambil. Dia pun gak tahu itu saya. Pas saya datang, saya pakai, waktu itu lagi musim masker, saya pakai masker, pakai topi, dia gak ngeh saya itu. Terus dia kasih helm. Di sepanjang jalan dia cerita, dia nanya, "Mas, sering ngaji di situ?" "Sering," saya bilang. "Iya, saya juga sering. Di situ ustadznya enak," katanya. "Saya ngerti, kajiannya gak terlalu berat." "Siapa?" saya tanya. "Ustadz Hanan Ataki." "Oh iya, iya, iya. Mas suka ngaji ke beliau juga?" "Ya, sesekali." Lama ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Lama-lama dia curiga. "Mas, bentar, kok suaranya beda ya?" Selalu kedeteknya lewat suara. Jadi gak bisa bohong kalau udah suara. "Kok suaranya beda ya?" "Sebentar, pas berhenti di lampu merah, dia lihat ke belakang." Pas ngeliat ke belakang, "Mas, ini Ustadz Hanan ya?" "Ya," saya bilang. Langsung dia, "Astagfirullahaladzim." Heboh seperempatan itu. Orang-orang pada ngeliat semuanya, "Ustadz Hanan, Ustadz Hanan." "Pelan-pelan, Mas, pelan-pelan, gak usah teriak-teriak. Itu sepeda Nabi Adam," saya bilang. Akhirnya jalan sambil dia agak-agak oleng, dia shock gitu, "Ustadz, saya udah setahun istighfar pengen ketemu Ustadz." Sampai di rumah saya, dia minta foto, dia curhat, itu hasil keajaiban istighfarnya dia. Mustaqarrah saya adalah di rumah saya, mustaqarrahnya dia adalah di atas motor, mustaudaahnya dia adalah di rumah saya, tapi bisa ketemu. Allah punya cara, fi kitabim mubin, maka falimal ya's. Kenapa harus berputus asa? Apa yang bikin kita sering berputus asa, galau, khawatir, bingung? Dan ekspresi berputus asanya adalah mencari jalan-jalan yang tidak halal dalam bab jodoh dengan pacaran misalnya. Kenapa pacaran? Karena takut diambil orang, Ustaz. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaha sudah ada fi kitabim mubin? Kenapa gak berani putus? Takut dia nanti jadian sama yang lain, Ustadz. Dia tuh favorit banget. Dia tuh adalah seorang atlet voli di kampung saya. Semua cewek-cewek sekampung suka sama dia. Bukankah mustaqarrah wa mustaudaah fi kitabim mubin? Baca ulang-ulang ayat ini, renungkan maknanya supaya muncul belief, iman dalam hati kita. Hasil dari iman itu aman. Hasil dari iman aman itu asal kata yang sama, iman dengan aman. Jadi kalau kita gak aman, kalau kita gak stabil, kalau kita gak tenang, pasti ada masalah dengan iman kita. Kalau mau mengukur, Ustadz, apakah saya termasuk orang yang baik imannya, coba rasakan, aman gak hati kita dari hal-hal yang gak pasti dalam hidup. Kalau hati kita belum merasa aman, masih khawatir, masih galau, masih bimbang, berarti iman kita perlu diasah terus. Sampai dia tuma'ninah, sampai dia tenang, sakinah, sampai dia enggak muzabzabina baina dzalik, tidak zilzal, tidak zulzilu, tidak zannu billahi dzunun, tidak berprasangka yang aneh-aneh, muncullah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itulah orang yang beriman. Okay, tadi saya katakan orang kalau misalnya gak beriman kepada mustaqarrah wa mustaudaah, gak beriman kepada kitabim mubin, gak beriman kepada al-qadha'i wal-qadar, hasilnya apa? Hasilnya putus asa. Putus asa itu ekspresinya kalau dalam masalah hubungan, pacaran. Kenapa pacaran? Karena dia berputus asa, berharap kepada Allah, akhirnya dia ikhtiarkan sendiri, akhirnya dia jaga sendiri, akhirnya dia pegang sendiri hati orang itu. Padahal tidak ada yang mampu memegang hati siapapun, bahkan hati dirinya, semuanya ada di antara jemari Allah. Allah yang menggenggam, yang membolak-balikan hati manusia. Sehingga bahkan kita aja seringkali gak bisa mengontrol hati kita untuk suka dan tidak suka dengan siapa. Saya ini adalah hasil takdir. Aslinya saya bukan tipe istri saya banget. Istri saya bilang ada 5 tipe laki-laki yang saya amit-amit gak mau sama dia. Kelima-limanya ada di saya.
Pertama, karena istri saya orang Jawa, dia takut kalau punya suami orang Sumatera. Beda frekuensi, beda karakter, beda gaya. Ya Allah, jangan orang Sumatera. Saya Sumatera Aceh pula. Yang ngomongnya itu mungkin karena sekarang alhamdulillah saya udah lama di Jawa Barat, di Sunda. Jadi orang pikir saya orang Bandung, aslinya Aceh. Muka gak mungkin dibohongin ya. Gak ada kan muka orang Sunda kayak gini ya. Mata dekok. Jadi dia bilang, ya Allah kalau bisa jangan orang Sumatera. Bukan masalah suku, masalah kecocokan, karakter. Pengen yang sefrekuensi lah, orang Jawa. Lebih santun, lebih apa. Kalau marah itu dia diem. Kalau orang Sumatera marah ya ngomong aja, biar cepat rilis. Tapi orang lain yang kemudian kena mental. Ya Allah jangan orang Sumatera, saya orang Sumatera. Ya Allah kalau bisa dia jangan terlalu, warnanya itu agak terang dikit lah. Jangan terlalu dof lah, saya dof. Masya Allah. Yang ketiga, ya Allah kalau bisa jangan yang lebih muda dari saya, biar dia lebih dewasa, lebih matang. Saya lebih muda, walaupun gak jauh-jauh banget. Ya Allah kalau bisa dia jangan ustad, dia takut. Kalau ustad pokoknya adalah alasannya. Saya ustad. Semua kriteria yang dia gak inginkan dari seorang calon suami, lima-limanya ada di saya. Sehingga pas ketemu saya dia doa, ya Allah jangan yang itu ya Allah. Saya ketemu dia, saya doa, ya Allah yang itu aja ya Allah. Akhirnya jadi. Kenapa? Ustad, doanya lebih mustajabah. Sebetulnya bukan itu. Sebetulnya mustaqarraha wa mustaudaaha. Yang satu di Aceh ujung Sumatera, yang satu di Tuban ujungnya Jawa Timur. Enggak ujung sih. Pokoknya Jawa Timur lah. Karena ujungnya kan Banyuwangi ya. Yang satu di ujung Sumatera, yang satu di ujung Jawa. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Ketemunya di Mesir. Bisa ketemu di Mesir, ya gimana Allah, saya lagi ngantri beli kebab, dia juga ngantri. Pas dapat kebab punya dia saya ambil, namanya juga cowok ya. Nih saya kasih rahasia cowok, hati-hati ya, cowok itu jago acting. Saya ngambil punya dia, kata dia, mas itu punya saya. Enggak, ini punya saya. Enggak, itu punya saya. Enggak, punya saya, kan kamu dengan saya sama. Lagi ngantri beli kebab, akhirnya kenalan, akhirnya jadi lanjut. Saya telepon orang tuanya di Tuban, Pak saya pengen ngelamar anak bapak. Oh saya terserah anaknya, kalau anaknya sih setuju Pak, udah oke. Padahal dia juga belum jawab. Alhamdulillah akhirnya selesai, dipermudah oleh Allah menikahnya pas lagi haji di Mekah. Sebulan persis setelah kejadian musibah tsunami di Aceh, ibu saya meninggal dalam tsunami, keluarga saya banyak yang meninggal dalam tsunami, dan Allah sebulan kemudian mengganti keluarga baru untuk saya dari Jawa. Menikahnya di Masjidil Haram, beres semua rangkaian haji, karena gak boleh menikah lagi ihram. Udah beres haji semuanya, menikah, istri masih di Mesir, saya di Mekah, ketemu calon mertua saya di sana. Setelah akad baru saya telepon dia, yang kita udah halal. Itu namanya menikah LDR-an, menikah online. Jadi artinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, moral of the story, mustaqarraha wa mustaudaaha fi kitabim mubin. Allah yang sudah mengatur semuanya, fala tayasu, enggak usah khawatir, la tahzanu, enggak usah khawatir, enggak usah bingung. Serahin aja sama Allah dengan ikhtiar terbaik kita. Kalau gitu kita gak perlu ikhtiar Ustaz. Perlu, kenapa? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi dalam hadis riwayat Tabrani. Kata dia gini, ya Rasulullah, apakah semua perbuatan kita sudah dicatat dalam takdir? Kata Nabi, ya. Kalau gitu kenapa kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi, beramallah kalian, karena segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang dia lakukan. Jadi ikhtiar bagian dari cara kita untuk meminta kemurahan Allah, memperbudah yang baik-baik bagi kita. Tapi semuanya diatur oleh Allah, tapi kita wajib berikhtiar. Maka jangan berkecil hati kalau kita ikhtiarnya ke barat jadinya ke timur. Memang mustaudaahnya di timur.
Nyari rezekinya ke barat, jadinya di timur. Nyari jodohnya ke barat, jadinya di timur. Gak apa-apa, yang penting ikhtiar. Gak apa-apa kita salah arah, tetapi Allah akan menghargai setiap langkah kita. Gak apa-apa kita salah arah. Kita berikhtiarnya ke kanan, ternyata rezeki kita ada di sebelah kiri. Kita ikhtiarnya ke belakang, ternyata rezeki kita di depan. Gak masalah kalau kita salah arah dalam melangkah, yang pasti Allah menghargai setiap langkah-langkah kita fisabilillah. Mustaqarraha wa mustaudaaha. Maka kalau kita hubungkan dengan judul, mengejar yang dirindukan, rezeki, keturunan, kebahagiaan, jodoh, nasib, cobalah kejar dengan mindset al-imanu bil qada'i wal qadar. Beriman kepada takdir. Karena kalau kita mengejar dengan konsep tidak beriman kepada takdir, kita akan capek sendiri. Apa maunya Allah? Kenapa begini? Allah enggak ridho kepada saya. Allah enggak rela ngelihat saya jadi orang benar, bla bla bla bla bla bla. Akhirnya putus asa menjadi orang benar. Ada yang sudah berhijab. Setelah berhijab dia mendapatkan beberapa ujian hidup, akhirnya dia balik lagi buka hijabnya. Kenapa? Berputus asa kepada rahmat Allah. Kenapa berputus asa? Enggak percaya dengan takdir tentang rezeki dan karir. Saya kasih contoh. Tahun 2015, waktu itu saya masih punya usaha kecil-kecilan, kayak jual pulsa, bikin penerbitan buku kecil-kecilan di rumah. Waktu itu usaha saya lagi drop, sehingga penghasilan saya paling sebulan 2 juta, 3 juta, dan selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari. Udah lama saya gak megang uang lebih dari 2 juta atau 3 juta. Tiba-tiba satu hari ada sebuah project, saya dapat untung 15 juta cash. Begitu saya dapat uang untung halal 15 juta, saya bahagia banget. Alhamdulillah bisa megang uang 15 juta, mau ditabung, mungkin bisa dipakai untuk beli ini dan itu. Baru seminggu saya megang uang 15 juta, tiba-tiba saya sakit, kena DBD, harus dirawat di rumah sakit. Karena saya ngerasa punya uang cash, akhirnya saya di rumah sakit pengen dirawatnya tuh yang nyaman. Saya pilih kamar yang sendiri, gak join sama pasien lain. Biar istri saya bisa nungguin saya dengan nyaman. Biar dia gak akan sakit setelah ngejagain saya. Ada sofa bed buat dia istirahat. Ada kulkas buat nyimpanin makanan buat dia. Yang nyaman lah walaupun sedang sakit. Supaya istri saya bisa ngerawat saya dengan baik. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, saya dibolehkan pulang udah sembuh. Bayarlah tebusan biaya rumah sakit persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelamun aja. Masya Allah, Allah baik banget. Kenapa saya bilang Allah baik banget? Allah tahu. Seminggu lagi saya mau butuh uang 15 juta untuk berobat di rumah sakit. Karena sakit saya DBD itu udah ditulis di dalam takdir 50 ribu tahun yang lalu. Allah tahu itu. Maka untuk memudahkan saya, Allah kasih saya bekal 15 juta dengan satu proyek untuk berobat. Betapa baiknya Allah. Ini orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang gak beriman kepada takdir, ngomongnya beda. Apa maumu ya Allah? Kayaknya engkau gak senang ya ngelihat saya happy sebentar. Baru dikasih rezeki 15 juta seminggu, kenapa sih diambil lagi? Tega banget Allah sama saya, Allah zalim sama saya, apa yang kurang dari saya, bla bla bla. Watadhunnuna billahi dhunun. Dan kalian berprasangka kepada Allah dengan banyak prasangka yang gak baik. Kenapa? Karena kalian lupa kepada semua itu ketetapan Allah. Allah tahu seminggu lagi saya mau sakit. Makanya Allah kasih Hanan, ini uang 15 juta buat berobat. Yang seandainya saya bisa mendengar wahyu, saya gak akan salah faham. Cuman kan kita gak bisa mendengar wahyu. Lalu bagaimana cara kita memahami maksud Allah? Dengan iman kepada takdir. Kalau enggak kita akan salah paham, ngira Allah itu jahat banget. Ngasih uang 15 juta baru seminggu diambil lagi. Bukan diambil, emang uangnya buat berobat. Uang itu bukan untuk beli motor. Uang itu bukan buat ditabung. Uang itu bukan hak saya. Uang itu adalah anugerah Allah. Karena Allah tahu saya butuh uang 15 juta untuk berobat seminggu lagi. Jadi Allah itu lagi nolongin saya atau lagi jahat sama saya? Lagi nolongin saya, itulah angle orang yang beriman kepada takdir. Tapi angle orang yang salah paham kepada takdir, yai'as. Wa yusi'uz zon billah, dia berputus asa, dia berburuk sangka kepada Allah. Dan itu awal dari keluh kesah hidupnya.
akhirnya dia putus asa. Dia bilang, Allah gak rela saya jadi orang benar nih kayaknya. Susah payah saya sabar cari rezeki yang halal. Sekali-kalinya dapat 15 juta, baru seminggu udah diambil lagi. Kayaknya saya harus balik lagi kayak dulu cari rezeki yang tidak halal. Itu orang yang berputus asa. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tabrani juga pernah bilang gini. Ini hadisnya sahih, kata Nabi, al-imanu bil qada'i wal qadar yuzilul hamma wal hazan. Iman kepada takdir akan menghilangkan al-hamma wal hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu artinya rasa sedih, trauma, luka. Long grieving process, larut-larut, berlarut-larut dalam kesedihan di masa lalu. Itu namanya alham, humum. Sedangkan al-hazan, rasa khawatir, rasa bingung, rasa takut, rasa galau, rasa bimbang tentang masa depan. Itu namanya al-hazan. Maka orang yang beriman kepada takdir akan sembuh luka masa lalunya, akan tenang menjalani masa depannya. Yuzilul hamma wal hazan. Itulah kenapa kita diwajibkan beriman kepada rukun iman yang keenam ini, al-imanu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman. Kalau enggak, maka cacatlah iman kita. Dan itu enggak bisa dipisah-pisah, beda sama rukun Islam. Rukun Islam kalau ada yang kita enggak bisa amalkan, maka dimaafkan. Misalnya, kita enggak bisa haji karena memang enggak mampu. Kita enggak berzakat karena tidak memiliki kelebihan rezeki. Tidak sampai nisab, tidak sampai haul dan seterusnya. Oke, itu rukun Islam. Tapi rukun iman, enggak ada satupun yang boleh kita tolak. Semuanya kita ambil. Dan kalau kita kaitkan dengan sifat wajib bagi Allah yang 20, Allah itu kudrat, iradat, ilmun. Allah tahu, Allah mampu, Allah mau. Jadi enggak ada satupun yang terjadi di luar Allah tahu, di luar Allah mampu, di luar Allah mau. Semuanya dalam ketentuan Allah. Itulah al-imanu bil qada'i wal qadar. Sehingga la tahzanu, teman-teman, tentang jodoh. Jangan khawatir. Ustaz, umur saya udah 27 tahun. Perempuan. Umur saya udah 27 tahun, Ustaz. Ada enggak jodoh saya, Ustaz? Ada, tunggu ya bentar lagi insyaallah. Kenapa, Ustaz? Karena Sayyidah Khadijah aja 40 tahun. Ustaz, umur saya udah 30 tahun. Oh, dikit lagi tuh. Ustaz, umur saya udah 35. Hah, bentar lagi tuh. Sabar, sabar. Ustaz, udah 39. Nah. Ustaz, udah lewat 45. Gimana, Ustaz? Kan kita bukan Khadijah. Emang kita sesoleha Khadijah. Artinya, la ta'asu. Ada yang menikahnya baru ketemu dengan jodoh sejatinya di usia 60 tahun. Bisa? Ada yang di usia 25 tahun, ada yang di usia 50 tahun dan seterusnya. Yang penting jangan khawatir, ini baru 12 tahun, aku punya jodoh gak ya? Baru 12 tahun, baru lulus SD, udah mikirin jodoh. La tahzan, gak usah khawatir. Jadi apa arti la tahzan? Bukan jangan sedih, dalam konteks ayat itu adalah jangan khawatir. Kalau jangan sedih itu bukan al-hazan, tapi al-ham. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Dia sering duduk di masjid sambil ngelamun, padahal belum waktunya sholat. Sehingga Nabi datang pada dia terus nanya, ya Aba Umamah, ma li araka fi masjidin min ghairi waqtis shalah. Wahai Abu Umamah, kenapa aku selalu menemukan kamu di masjid padahal bukan waktunya sholat? Ada apa ya Abu Umamah? Malham. Apa masalah kamu ya Abu Umamah? Jawaban Abu Umamah, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Saya lagi sedih ya Rasulullah. Saya banyak hutang ya Rasulullah. Saya terjebak pinjol ya Rasulullah. Misalnya ya, humumun wa duyunun ya Rasulullah. Terus Nabi bilang, ala u'allimuka kalimatin. Boleh enggak? Mau enggak aku ajarin kamu satu kalimat, satu doa. Nih semacam dikasih ijazah sama Nabi. Kalau kamu baca doa ini di waktu pagi dan petang, Allah akan menghilangkan humummu, sedihmu, dan membayarkan hutangmu. Apa itu ya Rasul? Kata Nabi, Qul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal ajazi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabati ad-dain, wa qahril rijal. Kata Abu Umamah, setelah saya mendawamkan doa itu setiap pagi dan petang, Allah pun menghilangkan sedih saya dan membayarkan hutang-hutang saya. Artinya apa? Ketika
kita punya humum, maka humum itu obatnya di langit, bukan di bumi. Ketika kita punya hazan, obatnya hazan itu di langit, bukan di bumi. Maka jangan pergi mencari obat di bumi untuk semua penyakit dan keluh kesah hati, jiwa, dan mental kita. Carilah di langit. Bagaimana cara cari di langit, Ustaz? Mi'rajlah ke langit. Bagaimana cara kita mi'raj ke langit, Ustaz? Letakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita dalam sujud. Itulah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Sehingga dengan cara itulah kita mencari obat hati kita. Aku lagi sedih nih, wudu, Allahu Akbar. Salat apa, Ustaz? Boleh salat hajat, boleh salat taubat, boleh salat mutlak. Berapa rakaat, Ustaz? Bebas, namanya juga mutlak. Allahu Akbar. Salat pas sujud, panjangin sujudnya. Doa, Ustaz enggak hafal doanya, enggak tahu bahasa Arab. Ya udah, nanti beres salat berdoa. Karena kan kalau di dalam salat kita ucapkan selain ucapan doa ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah dan para ulama, batal salat kita. Maka setelah sholat, ya Allah, saya sedih. Barusan saya diputusin dengan cara yang sangat kejam. Dia bilang gini, ya Allah, kita jadi adik kakak aja ya. Saya daripada jadi adik kakak, mending jadi musuh, ya Allah. Curhat sama Allah, munajat syakawa, wa tashtaki ilallah. Khawlah bintu Sa'labah ditolong oleh Allah karena suka curhat kepada Allah, dan curhatnya direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Ada enggak surat curhat dalam Al-Qur'an? Ada, namanya Suratul Mujadalah atau Mujadilah. Itu surat curhat. Ayat pertamanya tentang curhat.

sama. Allah ilmun sama. Allah mendengar. Jadi obatnya di langit, minta sama Allah. Akhirnya Allah hilangkan humum, Allah hilangkan hazan, Allah hilangkan segala keluh kesah di hati kita. Tapi modalnya iman kepada Allah. Ada orang yang sudah berdoa tapi belum hilang humum dan hazannya, karena tidak beriman kepada takdir Allah, gak beriman kepada pengaturan Allah, gak beriman bahwa Allah itu sayang sama kita. Allah itu dasarnya gak tegaan sama kita. Apa arti gak tegaan dalam bahasa Arab? Ra'fah. Dan sifat Allah atau nama Allah itu Ra'ufun, maha tidak tega. Rahmanun, maha pengasih. Apa arti maha pengasih? Gampang kasihan. Rahman, gampang kasihan, gak tega. Udah Rahman, Rahim, Ra'ufun. Coba kurang apa Allah itu sama kita? Dasarnya gampang kasihan, dasarnya sayang banget, dasarnya gak tega sama hambanya. Lebih daripada sayang, gak tega dan kasihan seorang ibu kepada putranya. Allah lebih dari siapa, dia, dari siapapun. Kalau Allah kasih sayang kepada kita lewat manusia, itu cuma 1/1000000 dari satu bagian kasih sayang yang dibagi rata. 99 disimpan Allah khusus untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dasarnya Allah itu kasihan sama kita. Jadi kalau ada orang yang kasihan sama kita akhirnya nolongin, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang gak tegaan sama kita untuk menyakiti, Allah lebih daripada dia. Kalau ada orang yang sayang banget sama kita sampai berkorban, Allah lebih daripada dia. Maka kenapa kita sedih dan khawatir? Kenapa kita sedih dan khawatir? Kita punya Allah yang maha sempurna. Enak banget orang yang beriman itu. Makanya Nabi bilang, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min itu menakjubkan. Mu'min itu hebat banget. Mu'min itu keren banget. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu kebaikan buat dia. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya untukmu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, nambah nikmat, nambah kebaikan. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, dia bersabar dan di situ juga ada kebaikan. Apa kebaikan di balik keburukan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apalagi kebaikan di dalam keburukan? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apalagi tentang jodoh?

perlakukanlah pasangan kalian dengan baik. Kalau kalian gak suka dengan pasangan kalian, kalau kalian mengeluhkan tentang pasangan kalian, bisa jadi kalian mengeluhkan sesuatu, padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Artinya orang mukmin itu hidupnya inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Apa syarat biar semuanya baik? Iman. Percaya Allah maha baik, Allah maha sempurna, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha gak tegaan, sehingga semua urusan hidup kita baik. Dapat musibah, di balik musibah ada kebaikan, bersama musibah ada kebaikan, dan orang yang sabar dapat berita gembira. Wabashiris sabirin. Dari sisi mana kita dapat keburukan? Gak ada keburukan bagi orang yang beriman. Hanya orang yang kufur yang merasakan keburukan hidup. Semakin besar kekufurannya, semakin besar keluh kesah hidupnya. Semakin besar imannya, semakin besar bahagianya. Jadidu imanakum. Perbaharui, recharging iman kita kepada Allah. Merecharging iman itu bukan cuma taklim kayak gini, tapi kita tafakur, kita ingat-ingat kebesaran Allah. Alam

Bukankah itu bukti-bukti Allah sayang sama kita? Yang dicontohkan dalam kehidupan pribadinya Rasulullah SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah ninggalin kamu. Allah gak pernah bete sama kamu. Teman kadang bete sama kita. Pasangan kadang bete sama kita. Orang tua kadang bete sama kita. Tapi Allah wa ma qala gak pernah bete sama kita. Gak pernah. Terus kenapa ada ujian musibah dalam hidup saya, Ustadz? Musibah ataupun ujian bukan tanda Allah bete. Kalau Allah marah, Allah gak ngasih ujian dan musibah, Allah ngasih azab. Dan itu hanya berlaku kepada orang kufur. Orang mukmin tidak mendapatkan azab. Orang mukmin mendapatkan ujian ataupun musibah yang fungsinya cuma dua, untuk mengangkat derajat atau menggugurkan dosa. Dan dua-duanya bukti Allah sayang, bukan bukti Allah marah. Ada hambanya berdosa, Allah gak mau dia nanti susah di akhiratnya. Karena di akhirat itu menebus dosa lebih susah daripada di dunia. Sementara amal ibadahnya kurang untuk membayar dosanya. Sehingga Allah kasih demam, Allah kasih sakit gigi, Allah kasih ujian, tertusuk duri jarinya. Apa fungsi semua itu? Untuk menggugurkan dosanya. Berarti Allah sayang sama dia. Sama kayak seorang dokter ketika sayang sama pasien, atau ibu ketika sayang sama anak yang lagi sakit, dikasih obat walaupun obatnya pahit. Jangan bilang, ibu saya emang marah sama saya. Saya dikasih satu minuman yang pahit banget. Emang dia gak suka sama saya dari dulu. Gitu gak kita menyimpulkan? Enggak kan? Karena kita paham. Apakah kita paham maksud Allah? Ma'rifatullah, arif billah. Kalau kita ma'rifatullah, kita akan ngerti. Oh, pahitnya kehidupan itu obat. Untuk menyembuhkan, membersihkan luka-luka di tubuh saya. Di dalam spiritual saya. Jadi Allah gak pernah kola, gak pernah benci, gak pernah marah, gak pernah bete sama kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah gak pernah nge-live kamu, unfollow kamu, unfollow sama kamu. Allah gak pernah. Itu surat cinta banget dari Allah. Abdi, wahai hambaku, aku gak pernah ninggalin kamu. Aku gak pernah bete sama kamu. Aku sami'ud du'a. Sami'a, bukan sami'a. Sami'a, arti sami'a. Doanya berulang-ulang, itu lagi sampai bertahun-tahun. Allah masih dengar dan Allah betah mendengar doa kita. Gak pernah, itu kan udah kemarin. Gak ada bahan lain ya. Gak pernah kayak gitu. Sami'ud du'a. Betah banget dengerin doa kita. Kita tuh harusnya beruntung banget teman-teman. Punya Rabb, punya Allah yang maha sempurna. Falimal ya'z wal hazan. Kenapa harus berputus asa dan khawatir? Semoga ayat ke-6 surat Hud bisa menjadi bahan renungan ketika kita ketika iman lagi drop, ketika lagi galau. Ingat-ingat materi hari ini, coba tadabur lagi, tafakur lagi. Oh,

itu maksudnya, oh itu maksudnya, sehingga dalam masalah jodoh, rezeki, udah fi kitabim mubin, semuanya diatur oleh Allah, dan Allah itu Rahmanun Rahimun Raufun, sekurang-kurangnya tiga nama yang mulia itu. Barakallahu fikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Sunnah juga berarti sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa banyak sekali sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ketahui dan tentunya harus dilaksanakan. Namun pendengar, alangkah menyedihkannya saat ini ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuan mereka. Nah, apa sajakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin tersebut? Insyaallah, Cakrawala Islam kali ini akan merangkumnya untuk Anda. Nah, baiklah pendengar, yang pertama, di antara sunnah-sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah mendahulukan kaki kanan saat memakai sendal dan kaki kiri saat melepasnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, pendengar yang budiman, hal ini merupakan hal yang sangat mudah dilakukan tapi sering dianggap sepele oleh kita. Maka sudah seharusnya kita membiasakan diri untuk melakukannya. Kemudian pendengar yang kedua, menjaga dan memelihara wudu. Pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pendengar yang budiman, apakah kita salah satu orang yang selalu dan senantiasa menjaga wudu di setiap saatnya? Ataukah kita hanya memelihara wudu kita atau menjaga wudu kita ketika ingin sholat saja? Nah, mudah-mudahan pendengar, kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu menjaga wudunya dalam setiap keadaan serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengannya. Amin. Selanjutnya pendengar yang budiman, sunnah yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu siwak. Nah, pendengar, hal ini sering dilupakan oleh kaum muslimin dikarenakan beberapa sebab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sedangkan mendengar, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Nah, baiklah pendengar, bersiwak disunnahkan setiap saat. Akan tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, salat, membaca Al-Quran, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur, dan saat hendak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang kaum muslimin saat ini. Untuk itulah pendengar, alangkah bagusnya jika kita mulai membiasakan mengerjakan sunnah yang hampir punah ini, yakni dengan cara bersiwak, menggunakan kayu siwak,
yang saat ini alhamdulillah sudah mulai mudah kita dapati di berbagai toko-toko di sekitar kita. Dan insya Allah pendengar, dengan menjalankan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan mendapatkan pahalanya ditambah pahala menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baiklah pendengar, kemudian sunnah yang sudah mulai terlupakan berikutnya atau yang keempat adalah berdoa saat memakai pakaian baru. Pendengar yang budiman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah meriwayatkan dan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, sorban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan lafaz Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, yang artinya ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu. Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya atau keburukan tujuannya dibuat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya pendengar, yang terakhir atau yang kelima di antara sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin saat ini adalah mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Baiklah pendengar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri keislaman seseorang yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya pendengar, masih dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah pendengar salah satu contoh ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin baik yang dikenal maupun tidak dikenal, bahkan kepada anak kecil. Namun faktanya banyak kaum muslimin saat ini yang merasa sungkan untuk mengucapkan salam kepada sesama saudara mereka. Jangankan kepada orang yang tidak dikenalnya, untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal pun terkadang masih malas-malasan yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat kita. Nah, oleh karenanya pendengar, jika kita termasuk orang-orang tersebut, maka mulailah saat ini untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai selama ia adalah seorang muslim, meskipun ia adalah anak-anak kecil. Itulah pendengar yang budiman, 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga saja setelah pembahasan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih bersama saya Muadz dan masih di dalam rubrik Cakrawala Islam. Wallahu ta'ala alam.